Teman Pria 2 masih ditemenin sama Niken di Sepada Selamat Pagi Teman Pria 2. Ada Nana yang request lagu Jungkook Dreamers ya buat Kadika di RSGM UGM. Halo Nana, semoga semangat juga, salamnya buat Kadika di RSGM UGM ya. Dari Katri di Playen, dampak alergen kena alergi. Hai hai, Mbak Niken selamat pagi. Aduh, aku udah semangat banget Katri. Bunga sekuntum bunga dahlia, semoga full senyum dan bahagia. Aduh. Aku udah bahagia banget juga Katri ya. Semangat dan bahagia banget buat nemenin kamu pagi hari ini di Sepada sama nanti jam 10 ya. Aku bakal muterin lagu-lagu yang enak. Dari tadi pagi sih sudah aku puter lagu-lagu yang enak ya. Supaya lebih sihat semangat ya teman berdua. Katri di playin pengen diputer lagunya The Black Eyed Peas, Pump It sama Wiz Khalifa, Black and Yellow. Black and Yellow belum aku cari, abis ini aku cari dulu. Kalau memang ada aku puterin, kalau gak ada aku akan kabarin Katri di playin ya. Tapi aku harapnya sih masih ada. Jadi bisa aku puterin. Tapi satu lagu dulu aku puterin buat Nana yang tadi request spesial buat Kadika di RSGM OGM. Baiklah, baiklah ya, kita putarkan dulu sambil menunggu buat teman berdua yang lain. Kalau memang mau diputerin lagu lain juga boleh banget. Bisa WhatsApp aja Kadika di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan

udah dua. Cuaca di pagi hari ini terpantau sama seperti hari-hari sebelumnya. Pagi-pagi matahari udah mentereng ya. Alias panas banget nih di pagi hari ini teman berdua. Di satu sisi bahagia karena pagi hari kita disambut dengan semangat sama matahari. Tapi di satu sisi ya itulah, panas banget teman berdua. Ini masih pagi ya, belum nanti siang yang sepertinya bakalan panas seperti hari-hari sebelumnya juga teman berdua. Panas banget ya. Entah kapan turunnya hujan di Jogja teman berdua, karena katanya El Nino bakal mundur ya. Kalau di Jogja hujannya tuh bakal mundur 1 bulanan. Jadi kayak aduh kapan nih, mungkin hujannya ada beberapa yang di akhir November atau di bulan Desember katanya teman berdua. Meskipun di beberapa wilayah itu sudah sempat hujan ya, di sekelilingnya Jogja kayak Magelang sama Klaten tuh kemarin sempat hujan juga. Meskipun ya, tapi di Jogja ini belum hujan-hujan teman berdua. Padahal kita udah kayak kepanasan ya, pagi sampai siang tuh kita panas banget. Bahkan udah malam pun panas banget. Terus air juga, aduh itu airnya juga gak ada dingin-dinginnya sama sekali. Jadi kayak habis mandi tuh juga yang kayak ya udah gitu, kita gak ada merasakan efek seger di badan kita karena air yang kita pakai buat mandi ini kayak anget-anget gimana gitu loh teman berdua. Iya gak sih, di rumah kamu juga gitu gak teman berdua? Di kos aku sih gitu ya, airnya tuh jadi

kayak anget-anget gimana gitu. Tapi nggak apa-apa teman berdua, mungkin abis ini aku akan update dulu kali ya perakiran cuaca di wilayah Jogja sama di Bandara YIA, kira-kira cuaca seperti ini sampai kapan panasnya, kemaraunya teman berdua. Sekalian kalau kamu juga mau request lagu juga bisa banget nih teman berdua ya, kira-kira pengen diputerin lagu yang mana. Tadi ada Kak Andar yang sebenarnya pengen diputar lagunya 100,000 Drunk Text, mungkin bisa ganti lagu dulu deh Kak Andar yang lebih upbeat ya, supaya lebih semangat nih di pagi hari ini, karena kan sudah disambut sama matahari yang begitu mentereng ya, jadi biar lebih semangat juga kita putar lagu-lagu yang upbeat ya. Bisa diganti dulu lagunya Kak Andar, nanti langsung WA aja ke Nika nih kira-kira digantinya lagu yang mana ya, yang upbeat pastinya. WhatsAppnya masih sama di 0811251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

0: 8 saat ini kena update perkiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi Selasa 6 Oktober 2026. Info selengkapnya disampaikan Prakirawan Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami masih dapat menyapa kembali para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum di cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari nanti cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 20 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk deformasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama perakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiran cuaca area bandara. Dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Angin rata-rata umumnya akan bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Romadi, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga perakirawan Romadi untuk perakiran cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport. Sel temopria 2, ternyata cuaca di Jogja sampai nanti malam masih terpantau cerah dan cerah berawan. Jadi siap-siap nanti malam agak parah juga temopria 2, siapin kipas dan mandinya agak malam aja supaya lebih segar temopria 2 ya. Well, Niken masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi temopria 2, sampai nanti jam 10 masih muterin lagu-lagu yang enak juga pasti buat kamu, dan masih muterin beberapa lagu yang diriku juga sama temopria 2. Ditunggu dulu lagunya, nanti pasti aku puterin ya.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

things that I've got. Teman Bro 2, besok hari Rabu ya, besok itu Teman Bro 2, 7 Oktober 2026 akan digelar Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC. Dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah praktik-praktik pungutan liar ataupun tarif parkir nuto atau melebihi aturan yang sudah diberlakukan Teman Bro 2. Penetapan tarif parkir di Kota Yogyakarta ini sebenarnya mengacu pada peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Teman Bro 2. Jadi di gelaran WSNC besok hari Rabu itu sebenarnya nggak ada tarif khusus yang diberlakukan ya, pokoknya tarifnya itu tetap sama dengan Perda Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2023. Nanti juga akan diberlakukan pengawasan-pengawasan di lokasi parkir tertentu untuk digunakan untuk pagelaran WJNC Teman Bro 2. Kemudian ada Kepala Bidang Perparkiran di Dishub Kota Yogyakarta Imanuddin Aziz yang mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan ini sudah mengundang pengelola tempat parkir khusus ya, yang nanti akan digunakan untuk event Wayang Jogja Night Carnival ini Teman Bro 2, termasuk juru parkir di tepi jalan umum. Ini untuk mengantisipasi dan melayani supaya eventnya bisa berjalan dengan lancar, tertib dan juga sukses pastinya Teman Bro 2. Tarif sesuai perda ini untuk kawasan Sirip-Sirip Malioboro berlaku tarif progresif Teman Bro 2. Sedangkan di badan jalan seperti di Mangkubumi Ahmad Dahlan tarifnya itu flat Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 Teman Bro 2. Kalau di Perda Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2023 sih tarif parkir ini dibagi ke dalam 3 kawasan Teman Bro 2. Adapun kawasan Malioboro ini termasuk dalam kawasan 1. Dengan ketentuan tarif parkir ya, mobil atau kendaraan bermotor roda 3, pickup, station wagon sebesar Rp5.000 untuk parkirnya. Ini untuk 2 jam pertama Teman Bro 2 plus Rp2.500 per jam selanjutnya kalau memang di sana mau berlama-lama ya Teman Bro 2. Sedangkan untuk tarif sepeda motor itu Rp2.000 untuk 2 jam pertama, kemudian tambahannya per jam selanjutnya itu adalah Rp1.500 Teman Bro 2. So, buat kamu yang besok nanti besok mau ke Wayang Jogja Night Carnival, semoga sudah paham dengan tarif-tarif perparkiran supaya enggak ada yang mengeluhkan soal parkir nutuk lagi. Menanggapi juga yang beberapa waktu yang lalu sempat viral juga di Jogja Teman Bro 2 terkait dengan pungutan liar juga. So, melalui langkah pengawasan yang ketat dan juga pembinaan dari juru parkir ini, Pemkot Jogja berharap pelaksanaan event Wayang Jogja Night Carnival ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan pastinya sih bebas dari praktik parkir liar yang bisa merugikan masyarakat maupun wisatawan Teman Bro 2.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Temu Brady Well, sudah jam 8 lebih ya. Waktunya kamu bisa join segmen jamu, jamnya lagu kamu, dari playlist yang sudah aku bikin Temu Brady Well. Playlistnya ini sudah aku share juga di WhatsApp grupnya Brady Well Jogja. Buat kamu yang belum masuk bisa WhatsApp aja kira-kira untuk minta dimasukkan, supaya gak ketinggalan request kami di Brady Well Jogja ya. Kalau mau minta playlist lengkapnya juga boleh banget, teman berdua dua bisa WhatsApp aja ya. Minta playlist lengkapnya di 0811251125, nanti aku kirimin teman berdua dua. Sekalian aku juga mau bacain, jadi buat kamu yang sudah mantengin room chatnya Pradua Jogja untuk ketik-ketik nanti lagunya juga boleh banget ya. Supaya lebih cepat teman berdua dua. Lagu pertama sudah aku siapkan, ada Sal Priadi, Semua Lagu Cinta. I Will Make Sweet But Psycho, Shawn Mendes, Treat You Better, Dua Lipa New Rule, sama Payung Teduh, Angin Pujian Hujan, teman berdua ya. Sekali lagi aku bacain, ada Sal Priadi, Semua Lagu Cinta. I Will Make Sweet But Psycho, Shawn Mendes, Treat You Better, Dua Lipa New Rule, sama Payung Teduh, Angin Pujian Hujan, teman berdua. Kamu bisa kasih tahu ke Niken, tiga lagu apa yang pengen kamu denger pagi hari ini dari playlist yang sudah aku bikin teman berdua. Sudah aku siapkan ya 5 lagu, nanti aku puterin 3 lagu yang paling banyak di request di jam 8 lebih 45 menit teman berdua. Kamu bisa WhatsApp aja kan di Ken di 0811251125.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

Kamu berdua dua, hari ini pasti kamu happy banget karena tadi malam Indonesia jadi juara ya lawan Thailand teman berdua dua. Aku sampai karena aku lihatnya di YouTube ya, aku sampai close YouTube, masuk lagi, close YouTube, masuk lagi karena saking gregetnya dan jantungan teman berdua dua ya. Dan akhirnya timnas Indonesia kembali menjadi juara teman berdua dua setelah terakhir kali menjuarai sebuah ajang di tahun 91, sudah 35 tahun yang lalu teman berdua. Sekarang skuad Garuda kembali naik podium tertinggi. Dan tadi malam Indonesia juga mengemas kemenangan atas Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 lewat perjuangan hingga adu penalti, dan Indonesia menang 4-2 setelah skor imbang 2-2 hingga laga 120 menit teman berdua. Ini adalah kali pertama Indonesia meraih gelar juara di ajang sepak bola senior, karena terakhir kali timnas Indonesia senior itu jadi juara itu di SEA Games 91 teman berdua ya, ketika itu skuad Garuda ditangani sama Anatoly Poloshin. Sama kayak di ajang FIFA Asian Cup juga kali ini 35 tahun yang lalu Indonesia juga bisa mengalahkan Malaysia teman berdua di babak adu penalti. Ketika itu skornya tuh 0-0 bertahan, dan Indonesia menang 4-3 di babak adu jitu tendangan 12 pas teman berdua. Setelah jadi juara di SEA Games tahun 91, Indonesia berulang kali gagal jadi juara dalam ajang senior. Di Piala AFF, Indonesia juga harus puas jadi runner-up sebanyak 6 kali. Ya, dijuluki sebagai bintang runner-up ya kan? Juara bertahan runner-up teman berdua. Setiap masuk final, Indonesia selalu gagal jadi juara. Dan pernah berjaya juga di SEA Games tahun 2023, cuman cabang olahraga sepak bola di Pesta Olahraga Asia Tenggara sudah diperuntukkan bagi pemain-pemain U23. Hari ini rasanya happy banget teman berdua, meskipun di FYP media sosial semua isinya Timnas Indonesia versus Thailand tadi malam ya. Tapi rasa juga happy karena Indonesia akhirnya bisa menang setelah 35 tahun. Aku harap juga kamu hari ini happy dan makin semangat kerjanya ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus Teh Hijau.

sekitar 5 menit lagi buat kamu ngasih tahu ke Niken ya, kira-kira pengen dengar lagu apa di segmen jamu. Jamnya lagu kamu sudah aku siapkan. 5 lagu teman berdua, kamu bisa request 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang sudah aku bikin ya. Aku bacain sekali lagi sambil menunggu 5 menit terakhir dari teman berdua. Ada lagunya Sal Priadi, Semua Lagu Cinta, I Will Make Sweet Bad Psycho, Shawn Mendes, Treat You Better, Dua Lipa New Rules, sama Payung Teduh Angin Pujian Hujan teman berdua. Sekali lagi aku ulangin, ada lagunya Sal Priadi, Semua Lagu Cinta, I Will Make Sweet Bad Psycho, Shawn Mendes, Treat You Better, Dua Lipa New Rules, sama Payung Teduh Angin Pujian Hujan ya. Langsung kasih tahu kan Iken, kira-kira kamu pengen denger 3 lagu apa dari playlist yang sudah aku bikin. Teman berdua sudah banyak yang join, tapi aku masih punya waktu 5 menit buat menunggu kamu kira-kira pengen denger lagu yang mana dari playlist yang sudah aku bikin pagi hari ini. Teman berdua bisa WhatsApp aja kan Iken, Iken masih tunggu di 0811 251 1025.

Umum Radio West, sudah jam 8 lebih 45 menit. Waktu ini kan mainkan 3 lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Yang join ada Karidi di Pakem, pengen diputar lagunya Shawn Mendes, Treat You Better, Dua Lipa, Payung Teduh, Angin Pujian Hujan. Ada Katri The Player, hai, pengen diputar lagunya Vomex, Dua Lipa sama Payung Teduh. Ada Caesar juga di Kaligurang, pengen diputarin lagunya Vomex. Kemudian Shawn Mendes, Treat You Better sama Dua Lipa, New Rules ya. Ada Lia di Klaten juga pengen diputar lagunya Sal Priadi. Kemudian Shawn Mendes sama Dua Lipa juga, Tamam Radua. Terakhir ada Taufik di Godean pengen diputerin lagunya Shawn Mendes, Treat You Better sama Sal Priadi. Oke. Sesuai yang tadi sudah aku bilang, Tamam Radua ya, aku puterin yang paling banyak di request aja. Ada Shawn Mendes, Treat You Better sama Dua Lipa, New Rules. Nanti terakhir aku puterin lagunya Sal Priadi, semua lagu cinta aja ya, supaya gak manca semua lagunya ya. Oke, baiklah, tiga lagu sudah aku siapkan teman pro 2. Yang paling pertama nanti aku puterin lagunya Shawn Mendes, Treat You Better, kemudian Dua Lipa, New Rules. Terakhir nanti aku puterin lagunya Sal Priadi, semua lagu cinta. Enjoy.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

0: FM.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

Bradua, masih di Spada. Selamat pagi teman Bradua, bareng sama Niken sampai nanti jam 10 siang. Iya, habis ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen baca bahas Asta Cita. Nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Dr. Paulus Kristianto selaku pengurus FKUB Kota Yogyakarta ya. Kita akan masih ngobrolin soal moderasi beragama di hari Selasa ini teman Bradua. Nanti temanya adalah merawat keberagaman dan hormati perbedaan. Jadi buat kamu yang mau join juga obrolan kita pagi hari ini di segmen baca bahas Asta Cita teman Bradua, boleh banget ya. Ntar bisa gabung aja barengan sama Niken di jam 9:15. WhatsAppnya masih sama di 0811251125.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya itu kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Kepo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?

0: Selamat pagi teman berdua. Kembali lagi barengan sama Niken ya di segmen baca bahas Asta Cita. Pagi hari ini kita akan membahas tema yang sama, moderasi beragama teman berdua. Pagi hari ini kita akan ngobrolin soal merawat keberagaman dan hormati perbedaan bersama narasumber kita yang sudah bergabung via telepon. Ada Bapak Dr. Paulus Kristianto selaku pengurus FKUB Kota Yogyakarta. Halo, selamat pagi Pak Paulus.
1: Selamat pagi Mbak Niken ya. Jee. Selamat pagi pemirsa RRI Pro 2 yang saya hormati semuanya.
0: Jee, selamat pagi Pak Paulus. Saya betul ya panggilnya Pak Paulus nggih Pak?
1: Iya, Pak Paulus saja.
0: Oh, jee. Pripun kabarnya Bapak? Baru pertama jadi narasumber kita di hari Selasa nggih Bapak ya?
1: Iya, benar.
0: Wah, semoga besok bisa ngobrol-ngobrol lagi setiap hari Selasa nggih, Pak nggih.
1: Boleh, monggo, dipersilakan.
0: Baiklah. Pak Paulus, tema kita pada pagi hari ini adalah merawat keberagaman dan hormati perbedaan. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bapak apa yang perlu kita highlight dari tema pagi hari ini? Mungkin, monggo.
1: Baik, terima kasih. Para pemirsa dan pendengar RRI Pro 2, tema kita adalah merawat keberagaman dan hormati perbedaan. Ya, memang merawat keberagaman dan menghormati perbedaan itu setiap manusia harus bisa menerima. Ya, harapannya begitu setiap manusia. Tapi ada yang belum bisa menerima, itu hal yang wajar. Tapi sebagai manusia kita harus bisa menghormati perbedaan itu yang penting. Dan bisa menerima, menghargai, dan belajar dari perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, serta pandangan hidup. Dengan sikap punya empati, terbuka, tidak saling menjatuhkan, dan membangun kebersamaan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, untuk menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Demikian, Pak
0: Niken. Jee, kalau keberagaman di Kota Yogyakarta sendiri seperti apa, Bapak? Karena kalau saya lihat dari data, ini saya baca di Jogja Stats di Instagram, Bapak, itu Yogyakarta ini menempati peringkat pertama nasional dengan provinsi paling bisa menghormati perbedaan. Berarti di Jogja ini sudah sangat-sangat baik ya, Bapak, ya, terkait dengan merawat keberagaman juga menghormati perbedaan ini.
1: Ya.

0: Kami kira sudah sangat baik ya, kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama dalam kaitannya dengan moderasi ini selalu begitu ada masalah-masalah kecil gitu, kita segera hadir di tengah-tengah, hadir bersama dengan mereka. Itu Mbak Niken, kalau kami melihat, makanya kota Yogyakarta kan semboyannya kan City of Tolerance begitu. Itu yang sangat luar biasa sebenarnya kota Yogyakarta yang harus kita banggakan gitu dari berbagai daerah.
1: Karena di Jogja sendiri kan juga banyak dari pendatang, ge Bapak ya. Apalagi kita kan juga sebagai kota pelajar yang mana pasti ada dari suku yang berbeda, dari ras yang berbeda, dari agama yang berbeda, dari daerah yang berbeda pula, sehingga masyarakat Jogja pastinya juga semakin bisa adaptasi untuk bisa menghargai sebuah perbedaan gitu ya, Pak ya.
0: Iya, itu yang memang harus kita jaga ya, dan kita sikapi dengan sebenarnya mudah kok. Ada beberapa cara untuk merawat keberagaman, yaitu pertama kita tingkatkan empati kita. Empati itu mencoba memahami sudut pandang orang lain. Meskipun tadi dari awal kita tidak setuju ya, tetapi kita bisa memahami sudut pandang. Kemudian yang kedua, bersikap terbuka dan ramah. Sambutlah orang baru dengan pikiran terbuka untuk belajar. Seperti yang tadi Mbak Niken sampaikan, Jogja kota pelajar. Banyak pendatang dari berbagai daerah. Kita sambut, kita dengan ramah, dengan terbuka, begitu. Kemudian berikutnya, gunakan bahasa yang sopan. Hindari bahasa yang merendahkan atau menyinggung. Gunakan bahasa bahasa yang sopan gitu. Kemudian saling membantu ya. Kemudian ya tolak diskriminasi ya terkait dengan SARA ya maupun dan sebagainya, itu harus kita tolak itu. Suku, agama, ras, antar golongan. Karena di Yogyakarta ini apa yang tidak ada, semua ada di asrama daerah itu kan ada di Yogyakarta dari berbagai ya. Dari berbagai suku agama itu ada di Yogyakarta semua. Kemudian apresiasi budaya kota Yogyakarta juga luar biasa. Nah, saya saat ini kan, apalagi kan ada adik yang dari SMP sampai dengan usia pemuda, saat ini kan kita dihadapkan ya pada posisi kita harus bersama-sama dalam rangka hari ulang tahun kota Yogyakarta. Nah, ini harus kita bisa kebersamaan itu harus bisa kita tunjukkan dengan budaya kita masing-masing, menghargai terhadap tradisi dan budaya yang ada, saling menghargai, tidak saling menjatuhkan, saling menjalin kebersamaan baik dalam susah maupun senang. Nah, itulah ciri khas Yogyakarta.
1: Oke. Kemudian kalau kita ngobrolin di media sosial nih Pak ya, kalau di realnya di masyarakat itu kan sekarang kalau di Jogja kan sudah baik ya keberagamannya. Kalau di media sosial nih kan kadang-kadang karena nggak kelihatan mukanya jadi bebas rasis dan sebagainya dari kolom komentar apa segala macam gitu kan. Kadang-kadang juga bisa menemukan konten-konten atau komentar-komentar yang mempertentangkan kelompok yang berbeda dengan dirinya sendiri. Nah, sebaiknya kita sebagai generasi muda, bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu supaya kita nggak ikut-ikutan dan tidak memperkeruh suasana yang seperti itu. Bagaimana? Monggo, Pak Paulus.
0: Ya, sebenarnya fondasi pentingnya keberagaman itu adalah yang pertama adalah persatuan. Ya, persatuan. Perbedaan adalah perbedaan yang tadi kita sempat bicarakan ya, itu merupakan aset sebenarnya yang harus diperkuat. Bukan kemudian perbedaan itu dipisah. Ya, ini harus kita pahami bersama bahwa fondasi yang paling utama adalah persatuan. Kemudian yang berikutnya adalah harmoni sosial. Bagaimana toleransi kunci utama menciptakan kehidupan kerukunan yang indah, itu yang perlu kita gali. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan bangsa, menjaga keberagaman, menjaga perpecahan dan konflik. Ya, kalau ada katakanlah ya di media sosial sekarang ini memang luar biasa ya, kritik. Artinya perbedaan seperti itu kalau memang kita tidak, ya tetap kita harus hargai. karena pandangan mereka adalah berbeda dengan pandangan kita. Kita harus menghargai perbedaan. Ya, tetap fondasi kita adalah persatuan. Demi terwujudnya persatuan, kemudian bagaimana kita bisa menjalin toleransi, harmoni yang indah untuk menciptakan kehidupan yang rukun, kemudian bagaimana keberagaman itu juga mencegah perpecahan dan konflik gitu. Kalau kami menyampaikannya begitu sebagai kekuatan bangsa kita.
1: Oke, berarti poin pertamanya tuh adalah sadar bahwa kita ini adalah negara persatuan ya Bapak ya, sesuai juga dengan
0: Benar.
1: simbol Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, jadi harus bisa merawat keberagaman yang ada di Indonesia pastinya ya. Kemudian peran keluarga ataupun sekolah dalam membekali generasi muda supaya lebih bijak, lebih kritis di saat bermain di media sosial, terkhususnya juga terkait dengan isu-isu yang bertentangan dengan keberagaman atau rasis, SARA misalkan, tidak empati, itu peran keluarga dan sekolah dalam membekali generasi muda seperti apa, Bapak?
0: Ya, kalau peran pemuda saat ini, terutama generasi kita yang paling luar biasa adalah generasi remaja, ya, remaja Mbak, kalau menurut saya, ya, remaja itu menjadi salah satu tonggak. Ya, kita harus bisa memberikan pemahaman. Contoh, di Kota Yogyakarta sudah ada FKUB Gustu School. Ya, FKUB Gustu School ini sekolah-sekolah di tingkat SMP sudah kita ajak untuk bagaimana hidup bersama dalam merawat keberagaman dan perbedaan ini. Mereka dari berbagai sekolah, mereka dari berbagai agama, mereka dari berbagai suku. Nah, ini komunikasi, mereka ada kegiatan yang kita lakukan ya dengan adanya kegiatan-kegiatan kebersamaan yang di bawah dinas pendidikan dan FKUB bersama-sama hadir untuk bagaimana memberikan pencerahan. Pakailah kalau Anda memakai gadget, HP, media sosial dengan arif dan bijaksana. Tidak perlu kemudian saling membuli. Tidak perlu itu. Jadi kita harus bisa bijak ya dengan menggunakan itu. Demikian juga dalam keluarga. Orang tua juga harus melihat kepada anak-anak kita. Jadi kalau suatu saat memang perlu ya orang tua memberikan arahan, penjelasan untuk bagaimana bisa hidup bersama dalam keluarga yang paling kecil, ya bisa saling menghargai keberagaman dan perbedaan bapak dengan ibu, anak dan sebagainya, ini harus merupakan komunikasi yang tidak bisa dilepaskan. Dan kalau ada sesuatu yang kita harus berjiwa besar, jangan kadang ya mohon maaf. Ada orang tua yang di dalam hidup keluarga, padahal apa yang disampaikan oleh bapak itu atau ibu itu kepada anak terkadang menyinggung perasaan. Tidak perlu kita harus merasa sungkan. Kalau memang itu salah, saya minta maaf pada anak saya. Saya mohon maaf ya, dan sebagainya. Itu wujud bagaimana kebersamaan dalam keberbedaan. Begitu, apalagi dalam mensikapi dengan bagaimana gadget. Tidak boleh kemudian membalas teman kita yang atau membuli teman-teman kita yang tidak sepaham dengan kita. Nah, ini perlu dengan arif dan bijaksana. Itu bandingin.
1: Sangat bagus berarti yang Gepang Gia terkait dengan FKUB Go to School supaya anak-anak muda khususnya yang masih sekolah yang masih bisa kita berikan arahan tuh supaya bisa menyikapi dengan bijak terkait penggunaan media sosial begitu ya Pak ya.
0: Iya benar.
1: Betul sekali. Mungkin terakhir karena sudah hampir jam 9:30, Bapak mungkin bisa dikasih pesan ya ke teman berdua, bisa disampaikan ke teman berdua supaya kita bisa sama-sama merawat keberagaman dan juga menghormati perbedaan khususnya di Yogyakarta atau mulai dari lingkungan terdekat kita. Monggo, Pak Paulus.
0: Baik, ya terima kasih ya, kami akan menyampaikan ya. Jadi kita harus saling menghargai, mendengarkan dengan empati, tidak menghakimi, fokus pada kesamaan dan berani membela yang benar, serta belajar memahami budaya lain melalui sikap terbuka dan tidak memaksakan kehendak. Kemudian dalam konteks kebersamaan kita, sosial, kembangkan tetap persaudara, junjung nilai-nilai kemanusiaan, dan bersikap baik pada semua orang. Dan jalin kebersamaan itu dengan menciptakan lingkungan sportif dan tidak saling menjatuhkan dan tidak saling membuli. Begitu kepada RRI Pro 2, para pendengar yang berbahagia.
1: Oke, baik. Sesuai juga dengan yang disampaikan sama Pak Paulus ya, menjalani kebersamaan dengan lingkungan yang suportif, nge Bapak ya. Mau rasnya apa, sukunya apa, agamanya apa, dari daerah mana, yang penting kita bisa menghargai budaya orang lain dengan sikap yang terbuka. Begitu nge Pak, nge?
0: Benar, ya, Mbak Niger.
1: Betul, nge. Baik, terima kasih banyak Pak Paulus atas waktu dan ilmunya pada pagi hari ini. Sangat seru kita ngobrolin soal moderasi beragama terkait dengan merawat keberagaman dan juga menghormati perbedaan. Besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal moderasi beragama juga. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, teman berdua. Itu tadi segmen baca, bahas Asta Cita. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dika masih nemenin kamu pastinya di Spada. Selamat pagi teman berdua, sampai nanti jam 10.

Yes, itu dia teman-teman berdua. Jawaban kita minggu ini di Cerobong 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Cerobong 2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Cerobong 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

hampir jam 9 pagi. Aku puterin dulu lagu terakhir dari Vika di Seturan ya. Yang tadi pengen dapet lagunya Birds of a Feather dari Billie Eilish, belum sempat aku putarkan. Sudah aku siapkan juga teman berdua supaya cukup waktunya, mungkin karena sudah tinggal berapa menit nih? Hampir 10 menit ya. Tinggal 10 menit lagi, semoga cukup waktunya nanti teman berdua. Mari kita putarkan aja lagu yang direquest sama Vika di Seturan. Lagunya Billie Eilish, Birds of a Feather.

Temu Berani Bangga, gak kerasa sudah hampir jam 10 siang. Gak kerasa udah 4 jam nemenin kamu dari tadi jam 6 pagi. Temu Berani 2, sayang banget hari ini aku harus pamitan dulu dari Spada. Selamat pagi Temu Berani 2. Habis ini masih diputer lagu-lagu yang enak, nanti bisa request aja juga di Berani 2 Hitlist Santi Siang ya, barengan sama Adis, teman aku. Nemenin kamu di Santi Siang sampai nanti jam 3 sore, Temu Berani 2. So, kalau gitu nih kan pamit, dengerin terus 102,5 FM Berani 2 Jogja, teman terbaik kan?

Radio2RRI.co.id memberitakan gelaran tahunan Wayang Jogja Night Carnival WJNC kembali menyapa masyarakat dan wisatawan. Masuk ke penyelenggaraan ke-10 sejak pertama kali digulirkan pada 2016, WJNC 2026 tapi lebih beda dengan mengusung tema Gana Kalajaya yang semboyong lokasi utama karnaval kembali ke kawasan Sumbu Filosofi Malioboro hingga titik 0 km. Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yurnialis Pili yang menyampaikan, WJNC 2026 merupakan bagian dari 7 event unggulan yang dirancang untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Gelaran WJNC masih tetap sama dengan penampil utama dari 14 kemantren yang terdiri atas kelompok usia remaja hingga dewasa dengan masing-masing kemantren menampilkan tokoh pewayangan yang berbeda. Wayang Jogja Night Carnival akan digelar besok mulai 18 waktu Indonesia Barat dengan penampilan delegasi dari luar daerah. Parade utama menyusul pada pukul 19 waktu Indonesia Barat sepanjang Jalan Margomulyo hingga titik 0 km.

0: Rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan di tingkat Komisi 9 DPR RI. RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk diputuskan menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah mulai pembahasan panjang dengan berbagai dinamika serta melibatkan masukan dari sejumlah pihak. Menurutnya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja sekaligus mendukung pembangunan perekonomian nasional. Info Pro 2. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Sikap tersebut merupakan hasil pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat 30 September hingga 1 Oktober 2026. Selain pangan, rangkaian pertemuan G20 TMM membahas isu kelebihan kapasitas atau excess capacity, praktik kerja paksa, serta prinsip perdagangan multilateral. Indonesia bersama G20 memandang penyelesaian isu tersebut memerlukan kolaborasi dan aksi, menghormati perbedaan kebijakan, serta orientasi ekonomi negara.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Kamu hai, selamat siang semuanya teman Pro 2. Waktunya santai siang Pro 2 Jogja. Di hari Selasa, sudah 6 Oktober 2026. Masih rame gak sih di jalan sana teman Pro 2, ada yang karnavalan? Iya. Yeah. Dalam rangka hari ulang tahun Kota Jogja ya. Dari anak-anak TK sampai anak-anak SMA gitu kan, giliran pokoknya setiap hari ada aja gitu yang karnavalan. Kemarin aku ketemu tuh di sepanjang jalan Kota Gede, ramenya. Di daerah kamu gimana teman Pro 2? Tapi seru sih, maksudnya momen-momen kayak gini tuh ada guyubnya ya kan teman Pro 2. Kayak mungkin gedubrakan dan juga repotnya semalaman sehari sebelum hari H-nya tuh bisa kebayang sih.

Itu karena seheboh itu ya. Tapi merayakan sesuatu apalagi kota tercinta sih. Ya, kataku mah ikhlas-ikhlas aja juga gitu dengan segala kerempongannya ya. Ya, menikmati Jogja dengan semua keseruannya, teman Pro 2. Gimana kalau dilengkapin dengan sama Pro 2 Jogja dong pastinya. Sini sini sini gabung langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 yang ngakunya Wong Nyojo nih, teman Pro 2 KTP di KTP Jogja. Langsung gabung di 0811-251-1025. Bukan cuma yang kota Jogja, DIY semuanya lah pokoknya yang lagi dengerin Pro 2. Monggo bisa langsung WhatsApp, nanti aku bakal puterin lagu pilihan kamu. Aku udah siapin playlistnya teman Pro 2, 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca ya. Tinggal dipilih aja yang mana sih yang pengen kamu dengerin sampai nanti jam 12 siang kalau untuk hitlistannya siangnya. Oke, barengan sama Adis di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kakak, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa tahu.
2: Iya deh,

Teman Broadway di Hilisan Siangnya Broadway Jogja, Adis masih nemenin kamu. Oh iya, aku share dulu ya nanti ya lagu-lagunya apa aja. Hampir lupa. Aku sebutin dulu aja deh nih lagunya. Ada Roni Parulian, Sepenuh Hati, Kotanya Dere, Feby Putri barengan sama Firsa Besar Yang Runtuh, Sejak Aku Sebelum Hujan Penyanyi Gita, Flala Huta Cobalah Untuk Setia, terus juga ada Mika Tambayong featuring Rai Putra, Jalan Tengah, Gerida Cintanya Hello J, Haifa Yang Main, sama Benar Punya Salma Salsabil, teman Pro 2. Sementara lagu mancanya ada Sabrina Carpenter Espresso, So Easy punya Olivia Dean, Treasure yang Yellow, Henry Moody yang Drunk Text, terus juga ada lagunya Afghan Kacamata ya, Celebrity-nya IU, Post Malone Circles, Prep As It Was, California punya Maroon 5, sama Cool punya Jonas Brothers. Nah, kamu pengen denger yang mana? Nanti aku puterin, langsung aja WhatsApp ke 08 11251 1025, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

teman Pro 2 yang udah siap-siap nungguin. Nungguin ya. Lagunya diputer, sabar ya. Ada teman kita Azizah di Klaten. Klaten gimana situasinya? Terakhir main ke Klaten itu sebenarnya cuma lewat doang sih, aku pas mau ke mana? Pas mau ke Solo gitu. Terus dalam kondisi lapar banget, mampirlah di ayam bakar, guys, gitu di Klaten. Dan enggak tahu ya itu rasanya enak banget, entah karena lapernya udah keterlaluan atau memang seenak itu aslinya. Resep makanannya. Jadi sebenarnya soto biasa dan juga ada ayam bakarnya. Cuma beneran ayamnya tuh empuk banget, bumbunya meresap gitu kan. Ya cuma aku lupa lagi nama apa namanya? Warung makannya tuh apaan. Seketemunya aja kan banyak banget tuh ya ayam bakar di Klaten, teman Pro 2. Halo, apa kabar Aziza? Kamu pengen denger lagunya Feby yang Runtuh, Idgita, Roni Parulian, Salma sama lagunya Mika Tambayong yang masuk di playlist yang sudah aku siapin ya tadi ya. Oke deh, siap, nanti aku bakal putar. Oke, yang tadi masih bingung, udah aku share nih lagu-lagunya apa aja. Kali lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin bisa menemani aktivitas kamu di siang hari ini ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kapan nih yang tadi malam tidurnya nyenyak ya kan? Pagi tadi juga kayaknya happy banget dan happy-nya masih terus sampai sekarang ya, kebawa-bawa karena Indonesia baru menangin piala FIFA Asian Cup ya. Yang dulu dibilang piala Ciki, teman Pro 2, karena lu belum agenda FIFA kan. Sekarang udah masuk agenda FIFA nih. Sekalinya masuk agenda FIFA, diakui resmi, kita menang jadi juaranya. Penantian selama puluhan tahun ya, akhirnya bisa kesampaian juga eranya John Herdman nih, teman Pro 2. Tapi jujur sih kemarin tuh aku sempet yang haduh gitu ya, deg-degannya tuh pol kalau main Indonesia lawan Thailand apalagi gitu kan, karena yang kemarin aja sebelum masuk final kan gitu ya kecolongan yang benar-benar akhir gitu kan ya, tapi baru bisa bikin kejutan lagi pas detik-detik terakhir kemarin juga gitu guys. Bayangin Thailand dengan 10 pemain masih bisa menyamakan posisi gol gitu kan, bahkan kemudian bisa unggul lagi di ujung-ujung. Tapi untung ya, kita bisa menyamakan juga. Ada penalti deh, beneran deh. Bikin jantung jadi gak aman lah tadi malam tahun Pro 2. Tapi hasilnya, kalau kata para pemain timnas, katanya enjoy ya gitu. Walaupun sebagian udah pulang lagi ya, langsung caps karena mau mulai tuh. Udah kelar jadi internasionalnya yang langsung pulang tuh kemarin kayaknya Joey Paulo Pesci. Terus siapa lagi? Kevin Dix, ya itu juga langsung caps. Jadi kayaknya nggak sempet ngerayain rame-rame nih sama teman-temannya. Tapi ya itulah ya, profesionalisme memang luar biasa sih. Untuk negara dan juga untuk klub pastinya. Well anyway, dari siapa nih tadi yang juga ikutan seneng karena timnas Indonesia menang, dari Caesar di Kaliurang. Lagunya udah kita puterin yang It Get Off tadi sejak aku sebelum hujan. Terus juga pengen dengerin lagunya Henry Moody, pengen denger lagunya Prep As It Was, sama lagunya Maroon 5 yang California katanya dis. Boleh ditunggu ya, karena bakal aku list satu-satu. Yang pilih banyak banget soalnya udah gabung di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

Radio Mahal ini featuring Rizwan Fadila, Iron Boy seketika yang nemenin kamu siang hari kayak gini. Udah mulai panas, coba cek berapa derajat Celsius di luar sana. Jangan lupa kalau emang perlu sunscreen ya udah pakai sunscreen teman Pro 2 supaya kondisi kamu juga ya terlindungi lah ya. Bukan masalah seputar kulit jadi gosong apa enggak sih, tapi lebih ke kesehatan kulit kamu di masa depan, ya kan? Aku menyapa lagi nih temen Pro 2 yang udah menyapa lagi lewat 0811-251-1025 ya. Tadi ada 3D Plyen. Ini kenapa Afgan yang kacamata nyasar di Liz Manca sih, Liz? Iya lagi. Maafkan aku ya. Salah, harusnya tadi tuh yang di posisinya Afgan di nomor 5 Afgan ya, itu harusnya punyanya Taylor Swift Opelite teman Pro 2. Afgannya nomor 10 gitu. Posisinya di list lagu Indonesia. Maafkan aku yang buat yang suka sama Opelite-nya Taylor Swift. Nah, bisa dipilih tuh aku tambahin satu lagu mancanya ya. Makasih loh. Udah ngasih tahu 3D Plyen. Kalau pengen lagunya Hi-Fi sama Salsa Sabil diputer tadi ya. Lagunya Treasure Ayu sama Jonas Brothers Dong Dis. Oke lah, akan segera kita puterin pastinya. Tadi yang juga pengen dengerin lagunya Afgan ada Aisyah yang pilih lagunya Henry Moody juga. Udah aku puter lagu Henry Moody-nya tadi. Semoga sih kamu masih dengerin ya teman Pro 2 ya. Langsungan aja nih yang pengen denger lagunya Afgan Kacamata. Oh iya, tadi ada yang nanya Afgan sama Winky sama Maxim udah ada belum sih? Nanti ya aku tanya MD-nya dulu. Bu MD udah ada, Bu? Aura, Aura. Aura. Udah ada belum? Apa? Afgan. Winky sama oh ada. Ya. Nanti kita puternya bukan di jam ini karena jam ini yang aku tawarin lagunya aku yang Kacamata. Maafkan ya, tapi lagu aku udah enak belum? Aura. Ya udah, Ladis, enggak usah nyanyi. Langsung kita puter lagunya ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

kembali dengan Sandstorm punya Sia, nemenin kamu yang lagi istirahat kali, karena memang gimana ya perasaannya sih, sebenarnya tadi udah semangat banget buat saat setuat-tuat ngerjain apa-apa, tapi kok kayaknya memang fisik kamu gak bisa kompromi ya, udah mulai agak apa sih kalau orang Jawa bilangnya sumeng-sumeng gitu ya, apa sih, demam gitu ya, kayak gitu. Terus juga udah mulai agak kesumbat nih hidungnya gitu, lagi mau flu. Baru awal-awal tuh memang suka nyiksa ya teman Pro2 ya, atau malah sebenarnya kamu tuh baru sembuh tapi kok kena lagi gitu, mungkin pingpong, karena kan gampang banget yang namanya virus tuh tinggal ya udah sih mana yang kira-kira imunitasnya lagi di low level gitu ya teman Pro2 ya, kena deh gitu. Apalagi kalau misalnya interaksinya cukup intens ya kan, gak pakai masker. Kayaknya memang masker tuh bukan cuma di masa-masa pandemi COVID kemarin aja ya, penting juga kalau udah mulai ngerasa bau gak enak badan kitanya misalnya, tapi mau ketemu banyak orang ya udah maskeran aja kalau emang kamu gak bisa sehat di rumah dan harus tetap ketemu orang. Sementara pun juga gitu, harusnya sih orang lain juga ke kita ya, ketika mereka memang dalam kondisi yang kurang sehat, ya udah sih kalau memang bisa gak ketemu gak ketemu, kalaupun harus ketemu ya udah tadi itu maskernya dong please. Yuk yang tadi udah nyusul lagi WhatsApp ke 0811-251-1025, Meisha di Condong Catur apa kabar, Febinya udah diputer tadi banget, Iditaf juga udah, Treasure-nya baru aja. Yang masih nungguin ada lagunya Ayu ya, Celebrity juga bakal kita putar. Nanti kita puterin abis lagunya Jonas Brothers yang Cool, yang tadi diminta juga sama teman kita 3D Playen. Langsung kita puterin aja nih teman Pro2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

satu kali teman pro 2 memang kece kan liriknya, walaupun angkanya mungkin kenapa harus 2000 satu kali sih? Mau berapa memangnya? Kalau 1000 kan udah ada 1000 kali penyanyi Endrawari ya, teman pro 2 ya. Tadi yang masih lanjut pengen dengerin lagu pilihannya. Aduh banyak banget lagi nih. Aku list satu-satu ya. Ada Andar di Purworejo. Pengen Olivia Dindong Dis sama lagunya Caleb J ya. Boleh, Lavernia juga. Sebagian besar lagu udah kita puterin. Circles-nya Post Malone menyusul ya nanti. Terus juga ada Lara Purnamasari yang pengen denger lagunya Olivia Dean yang Sewisi. Baiklah, lagu-lagu yang udah aku tawarin sebagian besar udah keputer teman pro 2. Tapi sebagiannya lagi juga memang masih ditunggu nih. Apalagi yang sempet tadi lewatnya agak lama dari jam 10. Berarti nunggu biasanya menjelang jam 12 baru keputer teman pro 2. Langsung kita puterin lagunya Prep yang As It Was tadi di... pilih sama teman kita di awal dari siapa yang di Jalan Kaliurang ya. Terus juga ada Circles-nya Post Malone yang tadi diminta sama Lavernia kayaknya ya. Coba aku cek dulu betul kan ya, Lavernia yang pengen dengar Post Malone. Langsung aja kita putar playlist pilihan kamu di Santai Siangnya Pro 2 Jogja.

Bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

Pengen denger lagu ini Mika Tambayong Pusing Rai Jalan Tengah. Semoga masih dengerin David ya. Buat Adi sehat-sehat selalu. Terima kasih kamu juga. Doa baik yang sama buat kamu David. Terus juga Lia di Klaten tadi. Ada Bayu di Godean. Pengen denger lagu Post Malone udah. Afgan udah. Roni Parulian juga udah ya. Satu lagi ada Lia di Klaten. Lagu Indo Mancanya beberapa udah kita puterin juga ya. Yang ini aku mau puterin Olivia Dean, So Easy sama California Maroon 5. Ini juga banyak di request sama teman kita hari ini.

0: Turn on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Abang Bro Dua, aduh kalau ngomongin soal kota sih, ini kota Jogja jadi salah satu yang punya banyak cerita kali ya. Bukan buat warlocknya aja, tapi juga buat banyak wisatawan gitu kan ya. Ada yang memang sengaja bolak-balik tiap weekend ke Jogja. Ada juga yang memang kalau ada kegiatan atau mungkin ada acara datengin teman keluarga dan sebagainya gitu kan ya. Dan Jogja memang lagi punya hajatan besar nih ke 270 tahun ya, hari ulang tahun Kota Jogja gitu. Jadinya kalau kamu mungkin melintas dan melihat keramaian orang pawai arak-arakan bawa gunungan dan segala macem gitu kan ya, nikmatin di foto-foto mungkin dibikinin konten, dikontenin teman Bro Dua ya, untuk jadi ini aja, jadi satu momen yang bisa kamu posting juga gitu, karena memang lagi ini nih lagi merayakan hari jadinya gitu. Makasih ya buat yang udah gabung di 08112511025. Tadi ada lagu yang belum aku sempat puter. Pokoknya semoga yang udah WhatsApp ada Bayu Godean, Mahen, Lia di Klaten, Lara Purnamasari, Lavernia, Andar Purworejo, terus juga ada Meisha Condong Catur, Aisyah, Azizah di Klaten, terus juga ada Fuad. Buat teman kita tadi juga 3D Playen, makasih udah aku putar semua lagunya. Lagu terakhir yang dipilih sama teman Pro 2 ada Hi-Fi Main sama Gerilya Cinta punya Caleb J. Hidup Santai Siangnya kelar ya, tapi Santai Siang terus sampai nanti jam 3 bareng sama aku Adis.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

102,5 FM Pro 2 Gigi teman terbaik kamu. Masih Adis yang nemenin santai siang. Kali kamu masih streaming di rri.co.id atau juga mau cobain deh, install dulu RRI Digital di handphone kamu. Wah ini lebih asik nih. Kamu mau kemana-mana aja tinggal dibawa tuh handphone yang nempel di saku kamu atau di mana lah. Lebih gampang dengerin Pro 2 nya gitu ya. Sambil cari makan, udah janjian juga sih gitu kan. Cuma belum menentukan menunya aja sih, masih cap-cip-cip kembang kuncup gitu ya. Mau pilih yang mana nih, yang mana yang mau dicup. Karena menunya banyak banget teman Pro 2. Kalau siang ini apalagi sarapannya sempat kelewatan gitu kan ya. Atau bisa jadi udah sarapan tapi menunya cukupan doang. Jam segini lapar kamu udah kebangetan padahal gitu ya. Kayaknya gak cocok nih kalau menunya cuma yang kayak angin lewat doang. Harus yang penuh aja gitu. Kalau makan satu menu itu tuh porsinya memang bisa bikin kamu kenyang sampai nanti jelang makan malam baru lapar lagi gitu kan ya. Gak mau rugi. Ya udah aku temenin waktu makan siang kamu pastinya di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Siapa tahu aku bisa share juga ya beberapa rekomendasi, atau mungkin kamu yang punya rekomendasi buat makan siang enak kalau di Jogja tuh di mana sih teman Pro 2. Siapa tahu ada yang belum sempet didatengin sama teman-teman Pro 2 yang lain, atau mungkin kelewatan gitu kan ya, ternyata oh ada deket rumah lagi gitu ya. Kadang-kadang yang jauh kita tahu banget, tapi yang deket-deket rumah suka terus keskip aja gitu. Mungkin karena kamu juga lebih sering mainnya di luar kebetulan teman Pro 2. Kalau deket-deket rumah sih udah kayak halaman sendiri, jadi kayaknya ya udahlah gitu ya, suka nggak diperhatiin. Padahal banyak tuh hidden gem yang masuk sampai ke lorong-lorong, sampai ke apa namanya gang-gang yang rada sempit ya gitu, mobil nggak masuk, harus bisanya pakai motoran doang misalnya. Lumayan lah harus jalan kaki lagi misalnya berapa meter dari situ ya teman Pro 2. Ya udah, siapa tahu nanti ternyata di beberapa titik tadi yang mustahil untuk ada tempat makan yang enak, tapi ternyata ada, bisa kita eksplor di Santai Siangnya Pro 2 Jogja ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat deh handphonenya.
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online. Buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih. Sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya? Bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

Teman berdua, gak lupakan kalau kamu punya janjian buat makan siang gitu kan hari ini. Ups, hampir lupa Dis katanya. Padahal dari kemarin-kemarin tuh udah chat-chatan, udah deal gitu ya. Nah teman berdua, kalau kamu lagi pengen makannya agak explore gitu ya, di kota gede deket tempat aku tuh, tapi agak masuk ke gang-gang gitu sih teman berdua, itu di area apa namanya, deket Masjid Al-Huda ya. Itu kan banyak banget tuh gang-gang di sekitar pasar. Emang rada masuk sih gitu, hidden gem juga. Cuma kalau kamu nanya sama orang-orang di sana sih udah tahu ya, kalau naik motor salah masuk labirin, biasanya sih kamu ngerasa bahwa ini bisa emangnya lewat motor ya, kok kayaknya bakalan jadi gang buntu nih gitu. Tapi kalau kamu nanya sama warlocknya kebanyakan, dan ya mostly mereka tahu lah lokasinya di mana gitu ya. Ada yang namanya Rosetta Kota Gede teman Pro 2. Kamu buka aja IG-nya. Itu menunya sih memang menu-menu ringan harian yang biasa semua orang kemungkinan akan banyak yang suka ya, cocok sama makanannya, karena memang makanan yang comfort food juga sih kalau kata aku mah gitu. Ada pop chicken, ada chicken katsu, sausnya macam-macam gitu kan ya, ada nasi ayam sawur gitu, ada juga apa namanya, mix platter, jamur crispy, lumpia rebung, kayak gitu-gitu. Minumannya pun juga minuman-minuman yang cukup familiar dengan lidah kita lah gitu kan ya. Dan tadi tempatnya sebenarnya estetik juga gitu, kalau dilihat di Instagramnya sih wow, lumayan luas untuk sebuah tempat makan yang masuk-masuk di gang. Gak expect bahwa bakal ada tempat seluas itu ya. Jadinya ya udah, coba kamu kesana, Jagalan Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta. Oke, sekali lagi patokannya sih Masjid Al-Huda gitu. Coba langsung kamu ke situ aja, tanya sama warlock sekitar mana si Rosetta Kota Gede ini gitu ya. Atau main-main ke IG-nya supaya kamu bisa lihat, supaya gak salah masuk gang ya. Nanti kayak di Pogung lagi, masuknya jam 12 siang, keluarnya jam 12 malam. Pakai nyasar dulu kan repot ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodway Weekly Hits.

Gak usah malu-malu teman bro dua, kalau kamu terus ditraktir, dijamu, makan gitu kan ya. Terus tuan rumahnya bilang, ayo gak apa-apa cobain aja apa, mau yang dicobain misalnya gitu kan ya. Karena memang ada beberapa orang yang memang gak basa-basi ketika bilang, ayo cobain semuanya, berarti cobain semuanya gitu kan ya. Cuma sebagian ditraktir juga kadang-kadang kita perlu tahu diri ya. Dalam artian kalau cobain semua terus kamu yang pesen apa-apa segala macem, ya gak gitu juga kali ya. Kecuali dia udah menyiapkan menunya nih banyak banget gitu kan, udah cobain semuanya lah gitu kan. Sayang juga kan kalau sampai mubazir. Paling enggak kalau misalnya kamu mungkin penasaran, ih pengen tahu rasanya kayak gimana, ambillah porsi cukupan aja, nggak usah banyak-banyak banget, jadi semua bisa diicip nih gitu kan. Oh iya ya, menghargai tuan rumah juga kan ya. Sama ada kayak semacam peraturan tidak tertulis nggak sih teman bro dua, kalau misalnya ditaktir orang dan suruh pilih sendiri, itu kayak ada semacam kesepakatan bahwa kita nggak boleh pilih yang lebih mahal daripada yang dia beli nggak sih gitu ya. Iya kan, walaupun sebenarnya mungkin dia nggak keberatan kalau kita pilih menu yang lebih mahal, karena sebenarnya dia udah bilang aku mau taktir kamu hari ini, terserah kamu pilih apa aja gitu kan ya. Cuma sekali lagi tadi etika-etika pertemanan itu memang penting ya. Kalau kamu tim yang mana nih? Tim yang ya udah sih pesen aja gitu kan ya, atau tim yang ya walaupun pesen aja tapi ya tadi itu pilih yang harganya tidak semahal menu yang mentraktir kita gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kamu termasuk penyuka ayam geprek Bu Rum ini memang enak banget gitu kan ya, secara gak nguras kantong juga ya teman bro dua ya. Kalau kamu memang suka banget ayam geprek dan juga ada paduan sayurnya gitu kan, kadang-kadang ganti-ganti juga sayurnya di Bu Rum nih ya, kamu bisa mampir nih buat teman-teman yang mungkin baru di Jogja, di Jalan Wulung Lor, Papringan, Catur Tunggal, deket sini cabang pertamanya teman pro 2. Tapi beberapa tempat lainnya bisa kamu cek juga gitu kan ya, karena memang si ayam geprek Bu Rum ini rasanya bisa bikin kamu tuh makan siangnya jadi lebih berwarna aja gitu kan ya. Karena menurut aku sih lumayan perpaduan pedes, asin, dan manisnya tuh ada. Dan juga memang asalnya kenapa kemudian ini tuh bisa jadi kuliner UMKM yang sampai sekarang bisa bertahan, karena sebenarnya katanya berawal dari seorang mahasiswa yang minta dibikin sambel buat digeprekin sama ayam goreng tepung gitu ya, sampai ayamnya hancur. Nah dari permintaan tadi itu terus Bu Rum mulai tuh ngembangin si ayam geprek ini. Ternyata laris manis gitu kan ya. Dan bisa request kepedesan sesuai selera ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Taman Pro 2 di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Aduh, hawa-hawa kayak gini tuh memang paling enak ya. Gak ada yang dipikirin, gak ada lagi yang harus dikerjain gitu kan. Kayak tidur siang enak nih. Kalau zaman dulu pas masih kecil Taman Pro 2, siang-siang kayak gini bawaannya malah pengen main ya. Yang cowok-cowok tuh biasanya langsung pulang sekolah, boro-boro mau tidur siang. Yang ada keluar lah main bola ke lapangan, ya kan, sampai dicariin, terus dikejar-kejar suruh pulang. Baru nyampe rumah loh gitu, belum juga ganti baju, udah lari ke lapangan aja main bola. Tapi justru malah semakin biasanya dewasa gitu kan, semakin kesini-sini tuh kayak makin butuh waktu buat istirahat siang gak sih Taman Pro 2? Kenapa dulu kayaknya rajin banget ya, kabur-kaburan cuma buat main bola siang-siang. Atau mungkin kalau yang cewek-cewek gak tahu dia main apa biasanya ya. Aku sih siang-siang main ke rumah temen biasanya. Tapi kalau sekarang punya waktu luang ya udah sih, kalau bisa istirahat-istirahat aja. Cuma bedanya kalau dulu kan gak ada distraksi handphone. Nah sekarang ada handphone, niatnya sih udah mau rebahan gitu ya, udah mau tidur sebentar kayaknya enak deh, 10 menitan, 15 menitan. Tahu-tahu udah scrolling handphone sampai setengah jam, 1 jam. Udah waktu istirahatnya kelar ya. Keburu balik lagi ngantor, nugas mungkin buat kamu yang memang lagi kerja ataupun juga kuliah ya kan Taman Pro 2 ya. Ya udah, sambil menikmati sisa waktu istirahat kamu, Adis temenin. Kalau tadi seputaran rekomendasi makan siang, sekarang waktunya untuk kita update dulu info olahraga terbaru di Sports Highlight Pro 2 Jogja. Oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Lemon Pro 2 hasil yang cantik kita dapatkan di FIFA Asian Cup tahun ini gitu ya. Brasil keluar sebagai juara nih gitu kan. Tapi memang yang namanya timnas kita masih punya PR juga, bukan cuma di FIFA Asian Cup 2026, tapi juga kita akan berhadapan dengan Piala Asia, teman Pro 2. Ini dia nih, Piala Asia 2027 gitu ya. Kalau menurut pengamat sepak bola Alif Syafiar, memang gelar juara FIFA Asian Cup 2026 ini memang layak banget dirayakan timnas kita. Tapi juga ini menjadi salah satu hal start gitu ya, untuk kemudian melihat bagaimana kemudian ternyata keberhasilan tadi sesuai ekspektasi, karena memang kita punya materi pemain yang berkualitas dibandingkan peserta lain di turnamen ini begitu ya. Dan ternyata merata nih kemampuan dan kualitasnya di setiap lini, jadinya bisa tampil kompetitif hingga sampai ke partai final. Nah, ini kemudian menjadi hasil yang wajar bahwa kemudian bisa meraih prestasi gitu ya sebagai juara dengan kekuatan skuad yang dimiliki saat ini, teman Pro 2 ya. Dan memang juga salah satu faktor utama yang membuat kemenangannya semakin jadinya jalannya begitu, karena memang ada dukungan tuan rumah nih. Kita ngeliat juga supporter yang begitu bergemuruh di GBK ya kan. Kehadiran presiden juga, dukungan penonton yang selalu super penuh di stadion, ini jadi faktor non teknis penting yang paling utama untuk dukungan bagi tim pastinya ya. Tapi sekali lagi diingatkan bahwa ini masih awal, karena kita akan berhadapan dengan tim-tim yang juga tidak kalah bagusnya untuk Piala Asia Januari mendatang di Arab Saudi, teman Pro 2. Ini menjadi panggung yang lebih tinggi levelnya pastinya untuk mengukur konsistensi dan kemampuan Indonesia ya. Bagaimana kalau berhadapan dengan lawan yang juga punya kualitas lebih tinggi, apakah bisa membuktikan kemampuan seperti di FIFA Asian Cup tahun ini? Karena memang kalau dari sisi kekuatan sebenarnya sudah ada, stok pemain juga cukup begitu kan ya. Makanya kemenangan kali ini diharapkan bisa menjadi momentum positif nih untuk bisa berhadapan dengan tantangan yang lebih besar pastinya di ajang yang juga skupnya jauh lebih luas, teman Pro 2 ya. Piala Asia 2027 ya gitu kan. Ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu pastinya. Kalau kata tim Garuda mah let's go.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lantai 2 teman Pro 2. Wah, kalau di lantai 2 sih biasanya pemandangan di bawah tuh kelihatan dengan jelas ya. Kalau pemandangannya cakep, gak sia-sia naik sampai atas ngos-ngosan ya kan. Tapi kalau pemandangannya wih berantakan, ai. Biasanya sih jadi kepengen cepet-cepet turun. Gak di atas terus ya teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada updatean dari lapangan hijau teman Pro 2. Nah kalau ini dari ajang satu ini, kalau kamu termasuk penggemar bulu tangkis atau badminton teman Pro 2, nah tim bulu tangkis Indonesia untuk BWF World Junior Team Championships 2026 ya, meraih kemenangan di pertandingan pembuka yang berlangsung di Cairo International Stadium Mesir. Kemarin Indonesia menang 2-0 atas Azerbaijan, teman Pro 2. Ada ganda campuran Moses Andar Simanjuntak, juga Rea Azahra Yulianti menang 11-5 ya atas Ulfi Husenov, Leila Jamal Zade, dan juga ada ganda putri Aurelia Syakira Putri dan Yasinta Ristiana Putri. Ini juga menang atas Yagmur Gulieva dan Leila Jamalzadeh. Jadi skor sementara yang dihasilkan cukup membanggakan begitu ya. Dominasi Indonesia juga terus berlanjut di tunggal putri. Ada Maila Cahya Avilian Pratiwi, teman Pro 2, memenangkan game atas Leila Jamalzadeh begitu kan ya. Dan kemudian ditutup dengan kemenangan tunggal putra Raditya Bayu Wardana atas Ulfi Husenov. Wah, asik. Seneng nih kalau ada berita-berita bagus kayak begini teman Pro 2 ya. Karena memang ini adalah salah satu yang dilakukan atau dipersiapkan begitu kan oleh manajer tim Indonesia SK Ardinatara, bahwa mereka bisa harus kemudian tampil baik dan membawa kemenangan teman Pro 2, walaupun memang pemain masih harus beradaptasi dengan situasi di lapangan ya, tapi berkat dukungan masyarakat Indonesia di Kairo, pemain jadi bersemangat dan mampu bisa mengendalikan kondisi dan keadaan di lapangan begitu kan ya, dengan hasil yang baik dan membanggakan gitu ya. Well, bisa dibilang bahwa supporter Indonesia dimanapun, pokoknya selama masih ada oksigen di muka bumi ini pasti ada supporter Indonesia, ya kan? Jangan sedih kalau harus bermain di luar negeri teman Pro 2, karena memang kita tuh militansinya gila-gilaan sih kalau udah menyangkut nama negara ya gitu kan ya. Kebanggaan Indonesia tuh siap-siap aja untuk kemudian ikutan ngeramein. Ya gak ada yang pernah jadi supporter di negeri orang melihat perjuangan para atlet ataupun siapapun yang kemudian mewakili Indonesia ya untuk bisa berprestasi. Kayaknya bakal jadi momen yang gak bakal terlupakan sih teman Pro 2 ya. Momen-momen yang bukan cuma menggembirakan tapi juga membanggakan pastinya. This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Yes, itu dia teman-teman berdua. Jawaban kita minggu ini di Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Chart Berdua Hit List, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown.

2 dari ajang tenis, yang ini dari lapangan tenis ya. Novak Djokovic yang melaju ke final China Open setelah Daniel Medvedev diskualifikasi di semifinal, teman Pro 2. Kemarin di Diamond Court Beijing unggul 7-5-5-3 sebelum kemudian pertandingan yang selesai lebih awal ya. Lawannya Medvedev didiskualifikasi setelah memukul bola yang memantul dari dinding belakang lapangan, teman Pro 2, masuk ke area penonton dan mengenai seorang penggemar ya. Maka untuk setelah kejadian ini menyayangkan kejadian tersebut dan berharap penontonnya nggak cedera serius sih. Dan sebelum diskualifikasi memang Medvedev ini tampil pede ya, meraih gelar di Hangzhou pekan lalu. Tapi Djokovic juga hebat, bisa bangkit dari ketertinggalan, merebut set pertama dan kemudian dua kali mematahkan servisnya Medvedev begitu. Di partai puncak final, Djokovic akan berhadapan dengan unggulan kelima Alex de Minaur, teman Pro 2. Yang dari Australia ya, melaju ke final setelah menundukkan Hubert Hurkacz yang memang mundurnya akibat cedera di kedudukan 6-4-3-2 saat pertandingan berlangsung. Kalau dari data statistik, Djokovic sih unggul 3-1 ya selama pertemuannya dengan de Minaur, teman Pro 2. Kita lihat hasil akhirnya bagaimana kemudian di final nanti yang berhasil keluar sebagai juaranya, apakah Djokovic atau de Minaur nih?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wis ngiri wae yo. Iki Becky Bolang enggak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh mereka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wis toh ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh aja ngebut.
2: Wis santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Pro 2 joget teman terbaik kamu, love song punya Justin Bieber, teman Pro 2. Kalau jam segini udah agak segeran belum? Atau jangan-jangan masih lagi ngantuk-ngantuknya sih sebenarnya ya? Karena tadi bangun super pagi gitu kan, nah, kayak biasanya. Terus juga makan siang kebetulan karbohidratnya bukan cuma double tapi triple. Karena nambah pula gitu kan ya. Plus kayaknya sih di depan laptop kamu atau di depan gadgetnya kelamaan juga. Makanya mata kamu mulai pedes. Perpaduan antara memang matanya udah merah karena terlalu banyak lihat layar dan juga mengantuk pada dasarnya ya. Di teman Nadis di Santai Siang Pro 2 Jogja, teman Pro 2 kali info seputaran musisi atau seleb atau movie star favorit kamu nih, bisa bikin kamu jauh lebih seger ya siang menuju sore ini pastinya. Gabung terus teman Pro 2 cuma di sini di Pro 2 cuci teman terbaik kamu. Santai siang sampai nanti jam 3 ya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

baru. Selidiki rasaku apa kita bakal laku. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadi.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta.

Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta oke. Otentik, konkret menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 yang lagi kayaknya memang waktu kamu tuh tersitanya sama banyak banget acara gitu kan ya. Kebetulan kamu tuh orangnya aktif ya. Gak bisa diem gitu kan. Ada aja. Buat kamu tuh 24 jam sebenarnya kurang sih. Kalau bisa nambah, nambah deh gitu. Karena memang ya itulah tadi ya, kamu tuh pengennya kalau bisa dimanfaatin kenapa enggak gitu kan. Walaupun sebenarnya kamu punya waktu luang juga buat istirahat tetap gitu kan. Untuk bisa ngelakuin hobi kamu juga oke lah gitu kan. Nonton mungkin jadi salah satu pilihan kamu kalau pas lagi punya waktu luang, teman Pro 2. Nah buat kamu yang suka banget sama film-film DC gitu ya, DC Studios terutama. Kalau memang suka superhero-nya bukan cuma Marvel tapi juga superhero-nya DC, siap-siap karena memang James Gunn selaku pimpinan DC Studios nih teman Pro 2 ternyata punya proyek film terbaru yang sekarang udah tahap penulisan naskah ya. Katanya sih di tengah-tengah proses pasca produksi untuk sequel Superman Man of Tomorrow yang akan tayang di bioskop 9 Juli 2027. Nyempet-nyempetin teman Pro 2 untuk menggarap naskah film barunya gitu kan ya. Dan memang ternyata Superman Man of Tomorrow-nya udah rampung gitu kan ya. Sebagian di Agustus kemarin gitu kan, karena memang ini film sebenarnya adalah sequel dari film Superman yang versi 2025. Di yang sekarang itu Superman bakal diperankan sama David Cornsweet teman Pro 2. Kalau sequelnya ini nyeritain Superman yang harus terpaksa kerja bareng sama musuh buyutannya Lex Luthor ya, diperankan Nicholas Hoult, karena memang ternyata ada musuh yang jauh lebih besar, yang lebih berbahaya dari seorang Lex Luthor. Ada namanya entitas yang super cerdas, si Brainiac. Kalau kamu mungkin pernah nonton seri Superman-nya ataupun juga pernah baca komiknya, harusnya sih tahu ya si Brainiac ini teman Pro 2. Jadi salah satu yang bisa dibilang musuh tangguhnya Superman gitu. Ya mungkin kalau misalnya Batman tuh musuh tangguhnya kalau enggak Joker, Penguin gitu ya. Ya wajar kalau para pecinta Superman menunggu proyek yang satu ini, teman Pro 2. Karena memang ada beberapa yang comeback untuk di posisinya masing-masing nih. Kayak misalnya Rachel Brosnahan yang jadi Lois Lane. Terus juga ada Skyler Gisondo yang main jadi Jimmy Olsen gitu. Ada juga Isabella Merced yang bakal memerankan karakter Hawk Girl, teman Pro 2 gitu. Ada juga Kara Zor-El, ya kan, yang juga bakal tampil walaupun dia tuh punya proyek sendiri sebenarnya, jadi tokoh utamanya di sini untuk musim panas kali ini ya, Supergirl, teman Pro 2. Wah, banyak ternyata ya. Ya kayaknya sih semenjak James Gunn ini gak cuma sebagai sutradara tapi juga sebagai penulis naskah gitu kan. Dan sekarang juga dia tanggung jawabnya nambah sebagai tadi itu pimpinan DC Studio bareng sama Peter Safran. Ya wajar kalau kemudian dia punya ambisi untuk kemudian tadi itu mengembangkan film-film DC lainnya yang memang juga sebenarnya punya banyak penggemar gitu ya. Ditungguin proyek-proyek terbarunya termasuk yang tadi itu Superman Man of Tomorrow, teman Pro 2 ya. Jadi salah satu yang perlu kamu tungguin juga nih gitu kan. Boleh kalau misalnya dimasukin ke bucket list kamu buat kamu tonton kalau udah tayang

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodwe Indo Hit persembahan 102.5 FM Prodwe Jogja.
4: Teman Prodwe, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Prodwe Indo Hits 20 lagu paling hits di Prodwe FM Jogja. Selamat untuk tuh.

Ini buat para Swifties terutama ya. Taylor Swift is back dan dia kembali mengambil kendali atas Billboard 200 ya, karena memang album punya Taylor Swift masuk lagi ke puncak tangga album terlaris Amerika Serikat Billboard 200 teman Pro 2 lewat Life of a Showgirl The Encore. Wah, ini versi barunya The Life of a Showgirl, walaupun cuma nambah 4 lagu ya teman Pro 2 ya, tapi tetap dong memang fantastis. Terakhir di bulan Januari bisa menduduki tangga lagu Billboard. Nah, sekarang lewat edisi deluxe-nya The Life of a Showgirl tadi itu, The Encore mencatat 173.000 unit setara album ya di minggu pertama perilisannya teman Pro 2. Dan ternyata aktivitas ini sebenarnya dari kebanyakan ada aktivitas streaming 4 lagu terbarunya, karena memang untuk versi fisik dari edisi yang ini nih deluxe edition sampai sekarang tujuan terbatas di unduhan digital aja gitu kan ya, belum secara fisik. Makanya 21.000 unit adalah dari digital. Sementara sebagian besar ya tadi itu dari aktivitas streaming teman Pro 2. Wow. Bahkan lagu terbarunya Passion Zero itu juga ada di posisi nomor 1 untuk tangga lagu Billboard Hot 100 teman Pro 2 ya. Yang rilis 5 Oktober Senin, berarti kemarin waktu Amerika Serikat gitu. Well, yang jelas sih kalau memang kamu belum bosan sama lagu-lagu di Life of a Showgirl, kalau memang lagu barunya belum kamu dengerin ataupun baru mau gitu ya, tapi kangen sama lagu yang juga ada di album Life of a Showgirl, sih kalau aku biasanya pengen dengerin single yang pertama nih, The Fate of Ophelia teman Pro 2 ya. Suka sama lagunya, langsung aku puter aja deh.

8.02. Wah, udah gak nyangka nih sampai jam 3 aja. Tadi aku perasaan baru, kayaknya baru jam 2 deh, kok udah mau jam 3 ya. Cepet memang. Tapi kalau betah ngelakuin apa yang kita lakuin, do what we love, love what we do, tuh memang gak berasa sih waktu tuh teman pro 2. Gak jadi hal yang menyebalkan gitu ya. Cuma kalau kamu lagi, kayak misalnya deh aku deh gak suka matematika gitu kan ya, dikasih 5 soal aja gitu, ngerjainnya tuh kayak berjam-jam. Kayak waduh bakal gak kelar-kelar nih sampai besok gitu teman pro 2. Well Kak, thank you banget buat kamu yang udah gabung juga di hitlistnya sampai siang tadi, sempat WhatsApp, masih nyimak siaran pro 2 sampai sekarang. Jangan lupa bisa streaming juga tuh di rri.co.id, sama bisa dengerin lebih jernih lewat RRI Digital teman pro 2. Ya install aja di handphone kamu, oke? Okay? Waktunya Adis buat pamitan, abis ini bakal ada teman aku, ada Gatri Syahca yang bakal nyapa kamu semua di Suara Ceria Pro 2 Jogja, oke? Jangan lupa dengerin terus Pro 2, pastinya di 102.5 FM, Pro 2 Jogja teman terbaik kamu. Dadah!

Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan sejumlah pimpinan DPR RI menemui massa buruh yang menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menemui massa didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan San Mustopa. Dasko kemudian naik ke mobil komando untuk menyampaikan sejumlah hal kepada peserta aksi. Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU Romawi XX1 garis miring 2023. Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengapresiasi massa buruh yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang diatur dalam undang-undang. Suyudi menyebut pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah lama dinantikan para pekerja. Ia berharap regulasi tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap pelindungan ketenagakerjaan.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid sebagai saksi. Nusron akan diperiksa terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pemanggilan Nusron dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Surat pemanggilan disebut telah dikirimkan penyidik sejak pekan lalu. Setio meyakini surat pemanggilan tersebut telah diterima Nusron. Ia berharap Menteri ATR BPN memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara yang tengah dikembangkan KPK. Menurut Setio, memenuhi panggilan penyidik merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga negara yang dipanggil sebagai saksi.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Ledakan terjadi di sebuah bangunan ruko kawasan San Antonio Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur, Selasa pagi. Hasil pemeriksaan sementara polisi mengarah pada kebocoran gas sebagai penyebab ledakan yang mengakibatkan 5 orang terluka dan puluhan bangunan mengalami kerusakan. Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan, tim J-Bom telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan kandungan maupun bahan yang mengarah pada ledakan bom. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, ia menjelaskan ledakan diduga kuat berkaitan dengan kebocoran gas. Polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan titik kebocoran serta sumber gas yang memicu ledakan. Lutfi mengungkapkan peristiwa bermula ketika seorang koki sedang melakukan aktivitas memasak di dalam ruko. Saat itu, koki sempat mencium bau gas sebelum kemudian terjadi ledakan secara tiba-tiba. Hasil pemeriksaan di lokasi, ia mengungkapkan terdapat 3 tabung gas LPG berkapasitas masing-masing 50 kg. Namun ketiga tabung tersebut tidak mengalami ledakan dan indikasi sementara menunjukkan kebocoran terjadi pada bagian pipa.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai teman Pro2, selamat sore. Ada Gatri Syaca yang udah semangat banget buat nemenin kamu sore hari ini di sore ceria. Kalau yang lain mungkin jam segini udah agak lemes ya kan, karena udah mulai kerjanya dari tadi pagi gitu kan. Udah gedebak-gedebuk dari tadi. Udah mondar-mandir kesana kesini dari tadi gitu kan. Tapi kalau aku semangat dong ya, karena baru aja diisi bahan bakarnya lagi. Alias abis makan siang yang agak telat ya teman Pro2. Tapi gak apa-apa, biar aku semangat banget gitu ya buat nemenin kamu sore hari ini di sore ceria. Seperti biasa, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Dan aku udah nyiapin banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request juga gitu ya. Langsung aja kamu bisa gabung ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Produa, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.

Ya teman Pro2, kita buat menyenangkan aja hari ini gitu ya. Apalagi mood kamu pasti lagi bagus-bagusnya gitu ya. Karena semalam Indonesia berhasil menjuarai FIFA ASEAN 2026 gitu ya. Walaupun harus tegang dan mungkin kayak apa ya, jantungnya tuh berdegup lebih kencang gitu kan ya. Tapi alhamdulillah tadi malam Indonesia berhasil meraih juara, teman Pro2. Banyak nih teman-teman aku yang udah update status dari semalam gitu ya. Terus juga bahkan ada yang dibela-belain hari ini tuh pakai jersey timnas gitu ya, untuk pergi ke tempat kerja ataupun juga buat olahraga, teman Pro2. Saking senengnya gitu ya, karena Indonesia jadi juaranya gitu. Dan buat kamu yang tadi malam bisa nonton ataupun juga nonton bareng gitu ya, wah pasti seru banget tuh ya. Dan tentunya teman Pro2, hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270 ini kan akan dirayakan dengan pagelaran wayang Jogja Night Carnival di Jalan Malioboro hingga ke titik 0 km besok di tanggal 7 Oktober 2026. Untuk itu penumpang kereta api yang akan berangkat dari stasiun Lempuyangan dan juga stasiun Yogyakarta ini dihimbau untuk berangkat ke stasiun lebih awal untuk menghindari kemacetan dan menghindari ketinggalan kereta, teman Pro2. Meski demikian, manajer humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, memastikan tak ada pengalihan kereta api imbas dari pelaksanaan WJNC 2026. Untuk jadwal keretanya masih tetap sama gitu ya teman Pro2, hanya kitanya penumpangnya gitu ya yang harus berangkat jauh-jauh jamnya gitu ya. Jangan mepet-mepet gitu karena pasti bakalan macet banget. Dan tentunya kondisi lalu lintas di wilayah Kota Yogyakarta pun juga pasti bakalan rame banget gitu ya. Jadi harus menyesuaikan gitu teman Pro2. Dan tentunya dari pihak KAI Daop 6 Yogyakarta ini juga telah mengirimkan WA ataupun juga SMS blast gitu ya kepada para calon penumpang sesuai manifest yang akan berangkat pada hari Rabu 7 Oktober 2026 terkait hal ini gitu. Dan tentunya penumpang dihimbau untuk mengikuti perkembangan informasi dari akun resmi Dishub Kota Yogyakarta ataupun juga dari Satlantas Kota Yogyakarta. Waduh, baru tahu nih aku teman Pro2, tapi aku juga harus menyesuaikan nih. Soalnya besok juga aku harus naik kereta

0: Stay tuned on Produware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Ya teman Pro 2, kalau kamu masih merasakan euforia kemenangan Timnas Indonesia, nah kalau di Sardono Harjo ini juga pada masih terkena euforia Porkal atau Pekan Olahraga Kalurahannya, teman Pro 2. Dan untuk pelaksanaan Porkalnya sendiri sebenarnya udah selesai gitu ya. Dan untuk penutupannya sendiri itu sudah dilaksanakan pada hari Sabtu lalu, teman Pro 2. Nah, menariknya di Porkal atau Pekan Olahraga Kalurahan Sardono Harjo 2026 ini, itu mereka mempertandingkan 4 cabang olahraga, teman Pro 2. Ada voli, terus ada tenis meja, ada bulu tangkis, dan juga ada catur. Dan enggak tanggung-tanggung nih, karena ada 451 atlet yang telah berhasil berpartisipasi di gelaran Porkal Sardono Harjo 2026 ini, teman Pro 2. Dan tentunya tidak hanya atlet aja ya, tapi juga ada official, ada panitia, terus ada para penonton gitu ya, dan juga para pedagang UMKM yang turut memeriahkan gelaran Porkal Sardono Harjo ini, teman Pro 2. Dan kalau nggak salah, Porkal ini kan di laksanakannya tuh setiap tahun gitu ya. Jadi semoga tahun depan lebih meriah lagi dan semoga nambah untuk cabornya ya. Dan tentunya Porkal ini diharapkan akan mempererat persaudaraan, terus sportivitas gitu ya, dan juga kebersamaan seluruh masyarakat di Kalurahan Sardono Harjo, teman Pro 2. Dan semoga hal ini juga bisa menginspirasi gitu ya kalurahan-kalurahan lain untuk bisa membuat acara serupa gitu ya, sehingga bisa muncul nih bibit-bibit atlet berbakat gitu ya dari tingkat kelurahan.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodware Weekly Hits.

Di sore yang panas ini sambil request lagu ya kak buat nemenin lagunya Juicy Lucy katanya Gurun Hujan. Oke deh Taufik, nanti abis ini aku langsung puterin ya. Terus juga ada Tamtam. Hai Tamtam, dia tuh ngirimin suasana di 0 km. Mau kemana sih Tam? Udah ada lampu-lampu rijing gitu kan ya. Katanya titik nol ada apa nih? Wah, baru juga tadi aku kasih info nih Tam, bakalan ada wayang Jogja Night Carnival ya, mulai dari Jalan Malioboro sampai titik nol kilometer gitu. Dan bakalan ada ribuan masyarakat yang diperkirakan akan hadir gitu ya. Jadi emang ya kalau bisa sih hindari ruas jalan-jalan itu ya, biar enggak kena macet gitu. Kalau mau nonton, datangnya kayaknya harus dari sore deh ya, biar dapat spot duduk yang enak gitu katanya ya. Well, terima kasih Tamtam dan juga Taufik yang udah gabung sore hari ini di Sore Ceria barengan sama aku Gatri Syaja. Abis ini langsung aja deh aku puterin lagu yang udah di request sama Taufik di Godean. Katanya pengen dengerin lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelengar.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Jadi macet banget gitu ya kan. Nah, di sebagian dari kamu mungkin ada juga yang lagi mau siap-siap olahraga gitu ya. Misalnya ada yang mau bulu tangkis, atau mungkin ada yang mau ya sekedar jalan kaki aja gitu ya. Tapi ada juga nih yang mungkin ikutan kayak komunitas gitu ya, lari ataupun juga jalan kaki gitu kan ya. Nah, jangan sedih teman Pro 2, karena ternyata di RRI nih banyak loh teman-teman kita gitu ya yang akan ikut program dari RRI nih, namanya RRI Runner Clock Out Run gitu ya. Yang akan dilaksanakan hari Rabu besok teman Pro 2. Jadi setelah pulang kerja itu mereka bakalan lari tipis-tipis gitu ya katanya. Lari tipis-tipis after office gitu katanya. Dan yang list sudah banyak banget teman Pro 2. Cuman besok kebetulan aku jadwal siaran sore nih, jadi enggak bisa ikut nih teman Pro 2. Jadi kayak wah sayang banget lah ya, padahal aku pengen loh ikutan kayak ya, walaupun mungkin aku enggak akan berlari sekencang teman-temanku tapi paling enggak ya ikut guyup gitu ya teman Pro 2. Well, kalau misal kamu di kantor juga ada komunitas olahraganya gitu ya, misalnya ada komunitas padel ataupun juga komunitas lari atau komunitas senam aerobik ataupun juga kayak futsal gitu ya, ya udah nggak apa-apa loh ikut gitu ya, untuk kayak apa ya, menyegarkan pikiran gitu ya, dan bisa menyehatkan juga gitu. Karena kan biasanya kalau di kantor itu kan banyak apa ya istilahnya, intrik-intrik gitu kan ya, yang bikin kita stres. Jadi setelah rampung kerja terus kita olahraga tuh harapannya bisa refresh lagi nih otak kita gitu ya, setelah seharian bekerja memeras otak kita teman berdua.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya? Apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya untuk kamu teman Pro 2, hati-hati pokoknya ya. Kita tuh harus menjaga kesehatan. Karena tadi sih aku lihat di postingannya Instagram Pro 2 gitu ya, katanya kasus influenza A di Indonesia itu meningkat teman Pro 2 ya. Jadi kita sebagai individu gitu kan, masyarakat Indonesia tentunya harus waspada gitu ya. Karena emang influenza A ini kan lagi apa namanya, lagi happening banget gitu ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin beraktivitasnya tuh banyak di luar rumah gitu ya, dan tentunya sibuk banget gitu ya, terus kadang-kadang makannya pun juga berantakan, gak pernah olahraga gitu ya. Nah tentunya harus apa ya, benar-benar concern sama kesehatan kita teman Pro 2. Walaupun status kasus di Indonesia ini masih dalam rentang medium gitu ya katanya Pak Menteri, tapi tentunya kita harus waspada gitu teman Pro 2. Karena dari 265 spesimen yang diperiksa itu ada 148 spesimen positif yang didominasi strain influenza A gitu teman Pro 2. Nah kalau misal kamu jadi penasaran gitu ya, sebenarnya influenza A tuh kayak gimana sih? Nah beberapa gejalanya yang biasa dialami oleh penderita influenza A itu adalah flu-nya itu lebih parah dari flu biasa teman Pro 2. Terus juga biasanya disertai dengan demam tinggi, batuk gitu ya, terus juga sakit kepala parah, nyeri otot, dan juga kelelahan ekstrim teman Pro 2. Dan tentunya kita dihimbau gitu ya untuk selalu menerapkan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat gitu ya. Dan tentunya kita bisa melakukan pencegahan secara mandiri. Jadi buat kamu yang sering naik transportasi umum, terus juga sering ketemu banyak orang gitu ya, ya ada baiknya kalau misal kamu tuh pakai masker gitu ya. Apalagi kalau misal pas kamu tuh lagi sakit gitu, biar droplet kamu tuh gak kemana-mana juga gitu ya kan. Terus juga jangan lupa nih, sering-sering cuci tangan pakai sabun gitu ya kan. Terus berjemur saat pagi hari, olahraga, makan makanan yang bergizi, dan kalau emang diperlukan ya udah minum aja vitamin ataupun juga suplemen kesehatan. Tapi kalau misal kamu ada riwayat alergi atau penyakit gitu ya, boleh nih dikonsultasikan dulu sama dokter.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan kata barcode

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang lagi merindukan seseorang. Kadang-kadang kalau misal kita lagi kangen sama orang gitu ya, kita tuh kadang-kadang suka gengsi untuk mengungkapkannya gitu teman Pro 2 ya. Padahal kalau misal kangen ya udah sih ngomong aja, "Eh, aku kangen nih sama kamu," gitu. Tapi ya lihat situasi ya teman Pro 2. Kalau misal dia udah punya pasangan, ya jangan dong ya. Cukup dirasakan aja gitu ya kan. Terus kalau misal menurut aku sendiri gitu ya, kangen atau rasa rindu itu enggak cuman ke orang aja teman Pro 2, tapi bisa juga kangen sama suatu benda gitu. Misalnya kamu tuh dulu punya sesuatu, terus sesuatunya ini tuh hilang gitu ya, ataupun juga udah kamu jual gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh ada rasa kayak, "Eh, aku kangen nih sama motor aku yang dulu," gitu ya. Apalagi kalau misal barangnya itu mengandung kenangan yang banyak gitu ya, banyak kenangan manisnya gitu ya kan. Terus juga bisa kangen sama hewan peliharaan yang dulu kamu pelihara gitu ya kan. Terus bisa juga kangen sama suasana, misalnya suasana pagi di desa, ataupun juga suasana pagi di pinggir pantai saat kamu lagi camping di pinggir pantai gitu ya kan. Atau misalnya kayak suasana tahun baru yang kamu habiskan waktunya barengan sama keluarga. Nah, banyak sih rindu ataupun juga rasa kangen yang bisa kita rasakan gitu ya. Nggak cuman sama orang aja gitu ya, tapi sama benda, sama hewan, terus sama suasana gitu ya, sama tempat gitu. Nah, kalau kamu nih sore-sore begini lagi kangen sama siapa, yuk?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap diterima dengan baik.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, enggak tahu kenapa di Instagram aku itu sering banget muncul iklan jas hujan, teman Pro 2. Emang sih udah mau masuk ke musim hujan gitu ya. Tapi kan katanya BMKG musim hujannya tuh datangnya agak telat gitu, teman Pro 2. Dan tentunya musim kemarau ini akan berlangsung lebih lama dari biasanya. Cuman ya namanya iklan gitu ya, teman Pro 2. Bermunculan aja gitu, teman Pro 2. Setiap kali aku buka Instagram tuh pasti ada iklan jas hujan. Kadang-kadang mereknya sama, tapi kadang-kadang ganti merek aja gitu, teman Pro 2. Dan setelah aku perhatikan nih, ternyata banyak juga ya model-model jas hujan zaman sekarang, teman Pro 2. Kalau dulu tuh cuman ada model yang dia ini jaket sama celana, ya kan? Nah, kalau sekarang itu udah banyak nih model-modelnya gitu. Ada yang model ponco gitu ya kan. Jadi kalau dulu tuh kalau zaman dulu tuh ada model Batman, teman Pro 2. Jadi Batman tuh kayak dia kayak ponco gitu, tapi belakangnya tuh panjang banget, teman Pro 2, karena biar bisa menutupi penumpang yang ada di belakang, teman Pro 2. Yang dibonceng juga bisa ketutup sama jas hujannya gitu, teman Pro 2 ya. Nah, belakangan itu muncul model ponco gitu ya, yang sama-sama model kelelawar atau model Batman gitu ya, teman Pro 2. Tapi ada juga yang dia ini ada lengannya gitu, jadi enggak enggak keliwir-keliwir banget gitu ya kan. Terus juga ada yang model ponco ini tapi juga ada celananya gitu, biar kakinya enggak basah gitu kan. Terus ternyata sekarang juga ada yang modelnya tuh jaket tapi enggak celana tapi rok, teman Pro 2. Karena kan banyak tuh mbak-mbak berhijab yang dia ini pakai rok gitu ya. Nah, kalau pakai jas hujannya yang model celana itu susah makainya, teman Pro 2. Terus ada juga yang model gamis. Wah, ini nih buat mbak-mbak yang berhijab terus juga sukanya pakai rok dan mungkin enggak pengen ribet gitu ya. Nah, bisa nih pakai jas hujan model gamis gitu ya. Jadi biar ketutup semuanya sampai bawah. Terus juga ada yang modelnya adalah mantel ataupun juga long coat gitu ya, kayak yang biasanya dipakai sama bapak polisi ketika dia harus berdinas di luar dan di kala hujan gitu ya kan. Dan sekarang dengan model yang beraneka ragam gitu ya, warna-warnanya pun juga banyak, teman Pro 2. Kalau dulu kayaknya cuman ada hitam, terus mungkin biru gitu ya, hijau, terus abis itu ada yang doreng gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh macam-macam. Ada yang pink, ada yang ungu. Aduh, lucu-lucu banget gitu ya. Ada yang kuning, terus ada yang motif polkadot, ada yang motif batik gitu ya. Terus ada juga yang polosan aja gitu kan. Ada yang masih mempertahankan model lama gitu ya, di mana ada list glow in the darknya gitu ya kan. Terus ya macam-macam deh. Jadi kalau misal sekarang kamu masih enggan gitu ya untuk memakai jas hujan, aduh kayaknya kamu yang ketinggalan gaya deh, teman Pro 2. Soalnya banyak banget model-model jas hujan yang bisa kamu pilih gitu ya. Terus warnanya juga bisa kamu sesuaikan dengan warna kesukaan kamu gitu ya kan. Terus juga kayak sekarang tuh udah banyak orang yang rajin pakai jas hujan gitu. Jadi banyak temennya gitu kan, daripada kehujanan, daripada basah gitu ya, mendingan pakai jas hujan aja gak sih, teman Pro 2? Apalagi kalau misal emang lagi musim hujan, itu kan kadang-kadang berangkat kerja kita kehujanan, pulang kerja pun kita kehujanan gitu ya. Jadi ya mendingan pakai jas hujan aja lah ya. Mumpung mungkin harga jas hujan belum naik nih, teman Pro 2, karena kan musim hujannya belum datang, jadi mungkin harganya masih biasa aja gitu. Siapa tahu gitu ya, besok pas udah musim hujan justru harga jas hujannya malah naik gitu ya. Jadi ya kalau misal udah ada budgetnya, mending beli sekarang aja deh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya Jepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya Jepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipih. Jepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan Jepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi Jepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena Jepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

Ya teman berdua, tentunya Gatri Syaca masih nemenin kamu nih sore hari ini di Sore Ceria. Buat yang udah sampai rumah ataupun juga udah sampai kos-kosan gitu ya. Wah, selamat beristirahat gitu ya. Pastinya udah capek gitu kan ya. Tadi udah seharian beraktivitas di luar rumah, jadi saatnya buat istirahat. Jangan lupa untuk bersih-bersih dulu gitu kan ya. Ganti baju dulu gitu ya. Kalau misal nggak mau langsung mandi juga nggak apa-apa, tapi ganti bajunya, terus juga cuci-cuci dulu gitu teman pro 2 sebelum kamu nempel ke kasur gitu kan. Karena ya siapa tahu di baju kamu yang mungkin udah kamu pakai dari tadi pagi gitu ya, kena keringet, terus kena debu, kena asap kendaraan gitu ya, dan juga mungkin ada bakteri ataupun juga virus yang menempel gitu ya. Jadi ya jangan dipakai di kasur lah ya, biar nanti enggak nular ke kasurnya gitu ya kan. Dan tentunya harus ingat banget gitu ya, harus melakukan pembiasaan hidup bersih dan sehat gitu teman pro 2. Apalagi di luar sana itu lagi banyak banget nih penyakit-penyakit yang harus kita hindari ya kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah aktivitas yang mudah-mudahan bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah bagi kita semua. Amin. Mari kita renungkan satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Ad-dunya la tasfu lil mu'min. Dunia ini tidak bisa bening bagi seorang mukmin. Artinya apa? Bahwa dunia ini adalah kehidupan di mana tidak bisa bening dari berbagai macam masalah yang akan datang. Dunia ini selalu ruwet, dunia ini selalu keruh dengan masalah-masalah yang akan datang. Dan manusia ini selama hidup di dunia pasti akan menghadapi berbagai masalah sampai akhir hayatnya. Hakikatnya, manusia yang keluar dari satu masalah adalah menuju masalah-masalah berikutnya. Satu contoh misalnya, seorang pemuda atau seorang gadis lama tidak mendapatkan jodoh, masalah. Tapi begitu menikah, mendapatkan jodohnya, berumah tangga, di situ akan banyak juga masalah. Seorang ayah, ibu belum dikaruniai momongan lama, masalah. Tapi begitu dikasih karunia momongan, dikasih anak, juga akan banyak masalah ketika mengasuh anaknya. Anak kecil punya problemnya sendiri, anak agak besar punya problemnya sendiri, dan seterusnya. Demikian juga seorang calon bupati mencalonkan diri tidak jadi. Itu masalah, karena tidak jadi. Begitu jadi bupati, dilantik, apakah masalah hilang? Justru lebih banyak sekali masalah yang akan timbul di dalamnya. Nah, kalau orang tidak mengetahui hakikatnya masalah, biasanya melongso. Kenapa sih masalah di hidupku tidak henti-henti, tidak berhenti-berhenti, selalu saja ada bertubi-tubi melongso. Tapi kalau mengetahui hakikat masalah itu apa, insya Allah orang akan menjadi tenang, akan orang menjadi sumeleh. Hakikatnya apa, urgensi apa Allah memberikan masalah itu? Yang pertama adalah agar manusia itu lebih dekat, lebih mengenal Allah, lebih bergantung pegangannya kepada Allah semakin kencang. Itu yang pertama. Karena mayoritas manusia itu tidak mau mengenal Allah sebelum dia diberi masalah yang besar. Yang kedua adalah agar semakin cerdas, semakin pintar. Tanpa masalah, orang enggan untuk mencari ilmu, mencari solusi permasalahan tersebut, dan akhirnya stagnan, tidak bertambah ilmunya, agar menjadi lebih pintar. Yang ketiga adalah Allah memberi masalah agar manusia itu merasakan kenikmatan. Karena kenikmatan itu kadang-kadang tidak muncul sebelum ada masalah. Kipas angin tidak terasa nikmat kalau tidak ada masalah gerah atau sumuk. Baru setelah ada sumuk terasa nikmat, terasa nikmat. Demikian juga hal-hal yang lain. Inilah fungsi, urgensi dari Allah memberikan masalah kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya. Gak punya izin edar. Dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual. Terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu. Cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Ya untuk kamu teman pro 2, sekali lagi Aca mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman pro 2 yang melaksanakannya. Dan seperti biasa, aku bakalan kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu malam hari ini. Apa aja lagunya? Ya udah, abis ini aku kasih tahu ya.
1: Jamu, jamu kak. Jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner
2: of my mind. What you gonna do now? Pro 2 untuk 5 lagu di segmen jamu-jamnya lagu kamu. Malam hari ini aku udah nyiapin 5 lagunya nih, teman Pro 2. Untuk lagu yang pertama, ini ada lagunya Tulus Teh Hijau, terus juga ada lagunya BTS Hooligan, ada lagunya Afgan, Wingky Wiryawan dan juga Maxim Butier yang judulnya Aura, terus juga lagunya Jenny Less Than a Lover dan juga lagunya Bale, Kita Melawan Dunia. Dari 5 lagu ini, kamu mau pilih yang mana nih, teman Pro 2? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025. Nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aku mainkan di jam 6.45, teman Pro 2. Jadi kirimin aja pilihan kamu sekarang ya.
1: Jamu, jamu Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Uno!

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kamu pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

lagu Jawa itu kan ada tuh yang kayak apa namanya, pokoknya padang bulan. Terus pokoknya anak-anak tuh pada main di luar rumah gitu, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 di kesempatan malam hari ini gitu ya. Kalau misal di luar itu kayak kapan ya, beberapa waktu lalu tuh emang bulannya tuh penuh gitu ya teman Pro 2, sehingga ya kalau misal kita ada di luar rumah tuh jadi terang aja gitu ya kan. Nah, kalau dulu waktu aku kecil gitu ya, nah biasanya sih suka main di luar gitu ya kan. Misalnya main petak umpet ataupun juga main apa namanya, kejar-kejaran atau ya sepedaan aja gitu ya sama teman-teman. Tapi

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.

Ya teman pro 2, malam hari ini pada makan malam apa sih? Biasanya kamu terakhir makan tuh jam berapa? Karena katanya sih kalau kita makan terlalu malam itu kan gak bagus untuk kesehatan kita, ya kan? Terus juga kalau misal jarak antara terakhir kita makan sama jam kita tidur itu berdekatan banget gitu ya. Nah itu juga gak baik nih untuk kesehatan kita dan bisa bikin berat badan kita tuh naik gitu teman pro 2 ya. Jadi kayaknya sih jam-jam segini adalah jam-jam ideal untuk makan ya teman pro 2. Karena dari tadi siang kan ya udah agak lapar gak sih kalau udah jam segini teman pro 2. Terus juga mungkin kalau nanti kita tidurnya tuh jam 9 ataupun juga jam 8 itu masih okay gitu teman pro 2 ya. Nah biasanya kalau misal kamu malas makan, pasti kamu ada dong kayak menu andalan yang biasanya kamu makan kalau pas kamu tuh lagi bingung mau makan apa atau lagi bosen yang itu-itu aja gitu ya. Ada sih sebagian orang yang larinya terus langsung ke kayak mie instan rebus gitu ya, pakai telur setengah mateng, pakai irisan cabai yang banyak gitu ya, terus dimakan panas-panas. Aduh itu seger banget sih, apalagi ditambah dengan potongan sawi ijo gitu ya kan. Terus ada juga yang kalau bingung mau makan apa itu larinya ke kayak nasi goreng gitu ya, makanan simple tapi kayak comforting banget gitu kan ya. Terus ada juga yang ya udahlah makan misalnya mie ayam atau sate gitu kan ya. Karena kalau menurut aku nih, kalau makan sate itu simple gitu ya, karena makannya tuh gak usah pakai sendok juga gitu kan. Lontongnya ditusuk-tusuk aja tuh pakai tusukan satenya. Terus juga gak usah pakai piring gitu, pakai wadah yang dikasih dari penjualnya aja, pakai bungkusnya itu temen pro 2 ya. Jadi gak usah cuci piring setelahnya, gak usah cuci tangan juga gitu ya. Jadi kalau misal aku sendiri nih, kalau pas lagi bingung mau makan apa, terus kayak lagi gak pengen apa-apa tapi kayak harus tetap makan gitu kan, ya biasanya sih aku beli sate sih.

0: Stay tune on Prodweb.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Oh, gampang, dibakar aja.
2: Eh, tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau, bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
3: Terus gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali, biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal, biar aman.

0: Temen Pro 2, saatnya Aca buat bacain WA yang udah masuk ke 0811251025 yang udah ikutan vote di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Ada Said di Mogiri yang pilih lagunya Tulus Afgan Bale. Lavernia pilih lagunya BTS Tulus Jenny. Terus Aziza di Klaten pilih lagunya Tulus Afgan Bale. Terus juga Aisyah pilih lagunya Tulus BTS Jenny. Terus juga Mahen sama pilihannya ya, Tulus BTS Jenny. Fuad juga Tulus BTS Jenny. Vina Tulus BTS Jenny juga. Terus juga Katri di Playen Tulus BTS Afgan. Terus Taufik di Godean pilih lagunya Tulus dan lagunya Bale. Terus Meisa di Condong Catur pilih lagunya Tulus Jenny dan Bale. Abis itu ada Bayu di Godean baru aja ya, Tulus Jenny BTS. Ya udah, berarti untuk lagu yang banyak dipilih itu adalah lagunya Tulus BTS dan juga lagunya Jenny. Ya udah deh, langsung aja bakalan aku mainkan ketiga lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu di malam hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung malam hari ini dan langsung aja aku puterin tiga lagunya. So enjoy.
1: Jamu, Kak. Jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Teman-teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah ikutan gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan tentunya karena waktunya udah mepet ke jam 7 malam, berarti aku harus pamit juga ya. Nggak usah kemana-mana, stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Abi. Aku pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Bye.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 6 Oktober 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta melakukan pemutaran film animasi wayang untuk memperkenalkan wayang pada anak-anak dalam rangkaian acara Ruang Masyarakat Ketemu atau Rumaket 2026 yang pelaksanaannya berlangsung di Science Theater Taman Pintar Yogyakarta Selasa 6 Oktober hari ini. Dalam acara ini, anak-anak disuguhkan film animasi dengan tema Gatot Kaca dan Sri Kandi yang dianggap jadi tokoh wayang yang familiar baik di dalam dunia pewayangan maupun bagi khalayak umum. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yeti Martanti, menyebutkan bahwa pengenalan kepada gen alfa ini menjadi suatu hal yang penting, namun tetap perlu adanya penyesuaian dengan konsep yang disukai dan bisa diterima oleh anak-anak masa kini.

Selanjutnya informasi teman Pro 2 terkait dengan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta yang akan dirayakan dengan pagelaran wayang Jogja Night Carnival di Jalan Malioboro hingga ke titik 0 km pada 7 Oktober esok. Gelaran ini diprediksi akan mendatangkan hingga 60.000 wisatawan. Sejumlah ruas jalan Kota Yogyakarta ditutup sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas pada akses masuk menuju stasiun Lempuyangan dan stasiun Yogyakarta. Untuk itu, para penumpang dihimbau untuk berangkat menuju stasiun lebih awal. Ini untuk menghindari penumpang ketinggalan kereta. Meski demikian, manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, memastikan tidak ada pengalihan kereta api imbas dari pelaksanaan event ini.

0: Di selanjutnya teman Brodo, dari timnas Indonesia yang kembali mencatat perkembangan positif dalam peringkat sepak bola dunia berdasarkan live ranking FIFA yang ditampilkan dalam unggahan video sports, skuad Garuda naik satu tingkat ke posisi 117 dunia setelah terjadi perubahan poin dan posisi sejumlah negara. Kenaikan tersebut setelah Sudan dan Togo mengalami kekalahan pada pertandingan internasional mereka. Hasil itu berdampak terhadap perhitungan sementara ranking FIFA dan membuat posisi Indonesia bergerak naik satu peringkat. Perubahan ini menjadi perhatian pecinta sepak bola nasional. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui portal berita resmi kami melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selanjutnya kami akan ajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sampai yang sekarang
0: bener-bener,
1: the latest one.
0: Berarti excited. Berarti akhir-akhir ini lagi super sibuk ya.
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here di sini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini, waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Bener-bener. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di-add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman dan again udah kelar albumnya. Ya udah enggak usah diapa-apain lagi. Hopefully everyone will like it. If it resonates that's
0: bener.
1: Like the biggest part.
0: But how you handle it the perfectionist? Gimana cara buat ngehandle perfectionistnya kayak akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya apa ada orang lain di kayak my team, jadi kayak mereka kasih ada timeline. Jadi kayak udah gak boleh diotak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Iya.
0: Bener-bener kayaknya udah nih kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya. Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Suara masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi, yeah, I'm very excited for the song.
0: Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted, terus kayak socially I was very anxious banget arka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions terlalu banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga, basically

0: suka drag show like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
1: Oh, okay.
0: Sampai kayak bald.
1: Okay.
0: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi bling out kid yang kayak warna-warni banget.
1: Betul.
0: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
1: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
0: Kelepasan.
1: Bener-bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang yang lu jadi apa bald, botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
0: Iya.
1: Wow itu cukup berani loh.
0: I think the bravery to change yourself itu the first step.
1: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
0: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself, you know, kayak lebih lega jadinya.
1: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
0: Iya
1: kan,
0: exactly, the pressure itu sih.
1: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin gitu kan, yang belum tentu itu kejadian.
0: Betul.
1: Iya kan,
0: overthinking.
1: Bener. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya berarti. Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan, karena nggak semua orang berani melakukan itu, untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga gitu kan.
0: Tapi yang penting coba dulu.
1: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan.
0: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
1: Yes. Benar-benar. Kalau lu suka sama sesuatu ya udah, lakuin aja gitu kan. Selama itu enggak merugikan orang lain ya.
0: Betul.
1: Benar kan? Wow.
0: Oh my god, you said the same thing.
1: Yeah,
0: you did.
1: Wow, okay. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga, gitu kan?
0: Bestie twins.
1: Yeah. Gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
0: Itu kan
1: sangat jomblang banget kan? Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
0: Iya.
1: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
0: 180 derajat
1: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
0: Iya, yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
1: Oh iya?
0: Like with music,
1: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
0: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya.
1: Bener-bener.
0: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak, oh, I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
1: Bener. Tetap ada garis yang harus diikuti.
0: Tetap
1: ya.
0: Harus ada garis. Titik tengahnya.
1: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
0: Iya.
1: Menarik. Alright, kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.
2: Music Life Chat. Life Chat.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: yes.
0: Freak Like Me, ya. Eh?
1: Mm-hmm.
0: Ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, the five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Bener. Iya, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan, yeah. dari awal apa sih musiknya masuk. Gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta, ta kayak Middle Eastern,
0: yeah, yeah, yeah,
1: kind of
0: yeah.
1: Like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, ya apa Jamaica, reggae, Yaman.
0: Yaman, benar.
1: Gitu, jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Mm. Weh, gue jadi hip hop, weh, gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop unsur-unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada apa? Yeah. Yaman ya, berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur apa? Ya Yaman itu, yeah. Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba
1: yeah.
0: Apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern-nya, notes-nya gitu.
0: Oh,
1: random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa yeah. datang kan.
1: Yeah.
0: Benar-benar. Wow. Ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga
1: yeah.
0: yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Enggak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking. Is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu.
0: Yeah.
1: Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Kayak limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak
0: okay.
1: Biasanya aku suka sorry, aku suka sakit perut.
0: Jadi
1: kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak oh, okay, like I can do this apparently gitu.
0: Yeah,
1: so yeah, overthinking itu sih awalnya sih.
0: Okay. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, bahkan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Iya.
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu, jadi kayak at some certain point, aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Okay.
1: Terus kayak I was so obsessed. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yeoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini mana ya? Kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years,
0: yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga, I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, si Condet ya.
1: Jaktim Pride.
0: Waduh. Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Kayak I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hip-hop tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Bener-bener. Mungkin
1: gak mengatakan genre.
0: Nah bener. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita Mamro 2. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between the Superfly and transformation.
0: Yes.
1: Terus lah itu there's I'm still here yang kayak balance agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Yeah. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase di mana aku kayak aku mau bebas gitu.
0: Benar-benar jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November
0: ya?
1: Iya, November.
0: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So, dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This, Like That?
1: Oh iya, Like This, Like That. Wih, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Yeah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow, banyak sih kayak ternyata music production, wow banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan? Wow. Itu cuma 5 menit ya?
1: Iya dia. Asik. Jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright. Wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Iya. I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu. It's very different.
0: Alright.
1: Yeah, okay. That sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semua semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Soon akan ada. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang mau disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya. Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request banyak-banyak ya sama Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much, Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi.
0: Gas. Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Blink Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Blink Out Kid. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: All right. Yeah. So this is Blink Out Kid with Freak Like Me.
1: Gina, I've seen a freak. Gina, I've seen a freak.

0: Gear.
1: Everybody, bring up gear!
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits ini Tulus 17, teman Pro 2 menemani kamu malam ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Untuk edisi 6 Oktober 2026, teman Pro 2, Suryo Abi Ma'ruf kali ini siap untuk menemani kamu. Aku gak beranjak kemana-mana sampai dengan jam 12 malam, teman Pro 2. Kalaupun kamu boleh mengisi atau juga menghiasi malam ini menjadi warna-warni lagu favorit kamu, boleh banget ya. Menyapa untuk Nana yang udah mengawali, teman Pro 2 bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini. Matur nuwun sanget, lagunya udah kita dengerin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih saya terdengar teman Produ satu hits Revo Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan seisinya. Tapi kita balikkan keadaan teman Produ saat kita lagi sayang-sayangnya dengan Yogyakarta yang sedang berulang tahun teman Produ ke-270. Kalau tadi udah Pak Kepala RRI Yogyakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, kali ini juga ada informasi dari rri.co.id yang mengingatkan kita teman Produ bahwa akses

0: Itu para penumpang dihimbau agar bisa berangkat menuju stasiun lebih awal lagi untuk menghindari penumpang ketinggalan kereta. Meskipun demikian, informasi dari manajer Humas PT KAI Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, memastikan tidak ada pengalihan kereta api imbas dari pelaksanaan event kali ini. Ia pun mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan WhatsApp blast kepada calon penumpang sesuai dengan manifest pada Rabu esok, di mana penumpang itu dihimbau untuk penumpang agar bisa mengikuti perkembangan informasi dari akun resmi di Subkota Jogja ataupun Satlantas Kota Yogyakarta. Di sisi lain, ia pun menghimbau agar penumpang memperhatikan jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk proses masuk stasiun dan pemeriksaan sebelum keberangkatan sesuai dengan tiket ya. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Satu hit sebenarnya Alex Warren dan Mambro 2, Fever Dream. Kali ini mana-mana kita di setengah sembilan malam. Menyapa untuk yang udah WhatsApp malam hari ini, halo Theo di Magelang. Kata-kata hari ini, gagal itu biasa, bangkit lagi itu luar biasa. Jadikan setiap hambatan sebagai pelajaran untuk mencoba dengan cara yang lebih baik. Nah, itu ya kata-kata hari ini ya. Terima kasih, sama-sama. Theo di Magelang gak request lagu ya? Ya wis, nanti kalau misalnya ada tiba-tiba keinget lagu apa yang pengen didengerin, kasih tahu ya.

0: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM.

0: Everything You Are sama berdua. Ketulusan, cinta apa adanya tanpa syarat dan juga enggak banyak nuntut ya. Duh, pengennya gitu Bi. Tapi minimal lagu ini menggambarkan teman berdua bagaimana seseorang itu mencintai pasangannya, yang juga menyadari bahwa kalau kita mencintai seseorang itu berarti juga menerima seluruh kelebihan dan kekurangan dan juga sisi kuat dan rapuhnya gitu ya. Menemani kamu juga teman berdua buat yang punya ekspektasi, semoga ekspektasi kamu juga sesuai dengan harapan kamu. Kalaupun belum, kita mencoba lagi lebih giat dan juga lebih gigih lagi teman berdua. Satu hit sebelumnya ada Salma Salsabil, Maha Benar. Menyapa untuk yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini. Ada Said di Imogiri. Halo Said, matur nuwun tadi juga ya. Udah gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Makasih, sama-sama.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

My Mind Gue, lagu yang udah kamu request malam hari ini. Aras featuring Helena atau Mamruna, next Broken Angel. Lagu yang juga udah di request sama seseorang yang pengen kembali ke tahun 2018. Bernostalgia. Kita dengerin selanjutnya bersama Prodo FM Jogja.

0: Masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
1: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
0: Lah kok gitu?
1: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
0: Cara bedainnya gimana dong?
1: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
0: Pantesan, batik baru aku kok warnanya mencolok banget ya? Polanya juga rapi jali.
1: Kan proses pembuatan tekstil motif batik pakai komputer. Biasanya harganya juga kelewat murah tuh, ya kan?
0: Yah, kalau gitu temenin aku beli batik yuk.
1: Beli di aku aja, mau motif apaan? Mega Mendung, Sidomukti, Lasem, Sekar Jagat, Priangan, Tujuh Rupa, ada banyak. Mau yang mana?
0: Lalalalalala, malah jualan dia.
2: Produser, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dijaga malam kali ini menemani kamu, teman Pro 2, sampai dengan jam 12 malam nanti. Satu hit mania Juicy Lucy, Gurun Hujan. Lagu yang udah di request juga sama Akmal tadi, yang udah bergabung ya dari Sleman. Terus juga ada Bayu Digodean. Terima kasih untuk yang juga sudah mengirimkan kata-katanya. Sebentar, aman gak nih? Hah? Dicek dulu. Aman ya. Di era ketika semua hal dituntut serba cepat, ada satu hal yang justru berjalan sangat lambat. Harapan kita untuk sekedar bernafas lega. Kita hidup di masa di mana angka-angka naik tanpa kenal ampun, sementara sisa tenaga di dalam dada kian menipis. Bangun pagi bukan lagi soal menyambut hari baru dengan senyum, melainkan menelan ludah, bersiap menghadapi cemas yang entah kapan berujung. Semangat selalu semuanya, itu yang pasti ya. Harus semangat tentunya, kalian luar biasa, katanya Ariel. Terima kasih, lagunya apa nih yang belum? Lagunya Niji, boleh. Aku siapin Niji selanjutnya, ini nih, udah ya. Ini kan. Nah, sudah kita siapkan selanjutnya untuk kita dengerin bareng. Biar semuanya optimis sama Pro 2, dan biar semuanya menghadapi esok pagi dengan penuh senyuman dan juga penuh semangat bersama Pro 2 FM Jogja yang selalu nemenin kamu dari pagi sampai dengan tiap

0: duit kok numpang lewat doang.
1: Jatah bulanan deh.
0: Iya mas, baru minggu kemarin ditransfer mama.
1: Boros sih, belanja online mulu.
0: Sekali doang mas, pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
1: Sekali, tapi banyak belinya kan. Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

baik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu yang udah di request sama 3001. Halo, matur nuwun ya udah gabung ya. Sebenarnya request I love you so. Terima kasih udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini di 0811 2511025. Makasih banyak requestnya. Ada Bang Yan di sana. Ada yang request lagunya Our City yang berkolaborasi dengan Adam Levine, Lock Away. Tadi ada yang udah bergabung di WhatsApp yang sama Pro 2 FM Jogja. Ada Kak Tri di Jogja lantai 2. Matur nuwun ya. Ada Aisyah. Halo Aisyah. Request lagunya Tulus Teh Hijau sama BTS sama Jenny Less Than Lover. Boleh? Coba kita mainkan Tulusnya terlebih dahulu teman Pro 2, sambil nungguin juga request yang lain yang aku tunggu di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini di 0811 2511025. Lagu Indonesia atau juga lagu manca sampai dengan jam 11 malam nanti ya, tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM,

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Coldplay-nya udah kita mainkan dan kita dengerin bareng. Terima kasih untuk Tifa yang ada di Jogja Utara. Mahen, selamat malam. Lagunya Tulus tadi udah kita dengerin ya. Teh Hijau, ada juga Vina, terus juga ada Rian di Jakal, terus juga ada Maya, halo Maya, Adele Easy On Me, sudah kita dengerin bareng. Yang request lagunya Our City Lock Away tadi ya, the scriptnya apakah 3D Pliant? Yang lain mungkin ya, udah aku cari-cari gak ketemu tuh lagu yang satu itu. Oh, ada kata-kata hari ini, boleh dibacain, boleh. Rindu ini adalah ruang kosong yang tidak akan pernah bisa diisi oleh siapapun itu. Aku berharap dari balik tirai langit yang tak terjangkau ini, ibu bisa melihatku sekarang, melihat anakmu yang masih terus berjuang untuk membuat namamu bangga, meski tanpa peluk lagi di sisiku. Kok sedih ya? Banget. Selamat malam kakak. Ada Novita di Klaten hadir malam ini. Salam buat semua yang lagi tugas dan semua pendengar Budiman. Wih, udah lama nih gak dengar pendengar Budiman. Request lagunya kalau bisa diputar ya. Dashboard Conventional, Vindicated. Aduh, lagunya keren banget. Atau Astrid yang Curiga. Atau gak bisa juga ya, gak apa-apalah. Yang penting hits klasik. Makasih, sama-sama. Tadi Coldplay hits klasik bukan? Sudah aku mainkan sebelumnya ya. Nanti aku cek dulu lagu kamu teman produser, jangan kemana-mana. Yang jelas aku akan mainkan selanjutnya lagu Indonesia. Kali ini ada lagu dari Ghea Indrawari ya.
1: Aku
0: berjalan meninggalkanmu selanjutnya. Meninggal.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Merdu ya? Siapa sangka gamelannya dimainkan oleh anak-anak dengan autisme.
1: 1, 2, 3.
0: Gamelan memang menjadi salah satu media terapi untuk autisme. Bermain gamelan melatih konsentrasi, kerjasama, dan sosialisasi yang menjadi masalah dalam kehidupan anak dengan autisme.
2: Oh, anak autisme itu sama dengan anak-anak yang lain. Mereka punya potensi, dan kalau kita memberi kesempatan dan dukungan, mereka pasti bisa.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau malam-malam.

Daniel Powter, teman bro dua, udah kita mainkan. Ini kan lagu klasik yang kamu maksud mungkin ya. Spesial buat yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 081125111025. Malam Pro 2 FM, malam Mas Abi baru pulang sampai rumah sambil istirahat. Boleh request lagu ya, lagunya The Massive, Merindukanmu. Coba aku carikan ya. Lagu yang kamu request malam hari ini dari siapa ini? Dari Taufik di Godean. Merindukanmu dari The Massive ya. Dan aku coba untuk mencarikan langsung buat kita dengerin selanjutnya. Yang lain juga aku tunggu teman Pro 2 yang punya referensi lagu bagus. Masih sampai dengan jam 11 malam. Lagu Indonesia macam beatnya medium slow ya. Aku tunggu tentunya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu. Diambil dari album Perubahan Teman Pro 2. Kali ini selanjutnya ada The Massive kita mainkan ya. Lagu yang udah direquest sama my bro ada Taufik di Godian. Selanjutnya ini dia. Lagu yang kamu tunggu. Bener kan intronya? Semoga gak salah. Kalau dari judulnya sih bener. Kita dengerin bareng.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM,

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Satu hits miliknya Mita Lestari teman berdua, justru dibawakan ulang oleh seniornya Hedi Yunus, Denganmu Cinta. Mana-mana kita kali ini teman berdua, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam untuk edisi malam hari ini ya. Di tanggal 6 Oktober 2026. Buat besok teman berdua yang punya jadwal untuk keberangkatan menggunakan transportasi kereta api, harus ekstra spare waktu ya teman berdua ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa kegiatan teman berdua, di antaranya adalah kegiatan di seputaran Malioboro dalam rangka hari ulang tahun ke-270 Kota Jogja yang akan dirayakan dengan pagelaran Wayang Jogja Night Carnival di sepanjang Jalan Malioboro hingga ke titik 0 km pada 7 Oktober besok. Nah, acara ini diprediksi akan mendatangkan lebih dari 60 ribu wisatawan. Sejumlah jalan di Kota Jogja ditutup sejak jam 3:30 sore besok. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas pada akses menuju stasiun, baik itu Lempuyangan ataupun stasiun Yogyakarta. Untuk itu, para penumpang dihimbau untuk berangkat menuju stasiun lebih awal. Ini untuk menghindari penumpang ketinggalan kereta. Meski demikian, manajer humas PT KAI Daop 6 Jogja, Feni Novida Saragi, memastikan tidak ada pengalihan kereta api imbas dari pelaksanaan event ini. Ia pun mengatakan pihaknya telah mengirimkan SMS blast atau WhatsApp blast kepada calon penumpang sesuai dengan manifest esok 7 Oktober. Penumpang diimbau untuk mengikuti perkembangan informasi dan akun resmi di Subkota Jogja ataupun Satlantas Kota Yogyakarta. Di sisi lain, ia pun menghimbau para penumpang agar memperhatikan lebih detail jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk proses masuk stasiun dan pemeriksaan sebelum keberangkatan. Informasi selengkapnya terkait dengan hal ini teman produk bisa update ya melalui rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke 270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Coming Home teman berdua kolaborasi Hoon bersama Niki menemani kita malam ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Gak kerasa teman berdua sudah hampir jam 11 malam ya, waktu yang tepat juga aku harus pamitan. Selainnya akan ada Jazz Music yang lanjut menemani teman berdua sampai dengan jam 12 malam nanti dengan hits nonstop menemani kamu selanjutnya teman berdua ya. Jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi menemani kamu esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya sepanjang hari ini bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang, dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
0: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
5: jangan galau malam-malam.

일어서서 당신들의 과분한 사랑을

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Risiko melahirkan dalam waktu berdekatan seperti kurun waktu kurang dari 3 tahun dapat memicu stunting dan autisme pada anak. Stunting sendiri merupakan masalah kurang gizi kronis yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan anak seperti tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya. Sama halnya dengan autisme, pola makan dan pola asuh bisa berpengaruh dalam mencegah terjadinya kedua masalah kesehatan tersebut. Kelahiran anak yang dilakukan dalam waktu yang berdekatan membuat anak yang lebih tua cenderung cemburu dan sulit diatur, sehingga orang tua akan kewalahan dalam mengurusi anak-anaknya. Akibatnya, anak yang baru lahir pun rentan tidak terurus dengan baik, terutama mengenai asupan makanannya. Maka dari itu, pemerintah kini menggalakkan sosialisasi intensif tentang program keluarga berencana agar kelahiran dapat diberi jarak yang memadai dan pemberian pola asuh menjadi lebih maksimal.
0: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

jiwa yang jam segini sudah mulai beranjak dari tempat tidur untuk bersiap-siap menjalankan aktivitasnya di hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya. Vina temani kamu ya pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman berdua, sampai nanti jam 9 pagi aku bakalan temani kamu. Dan hari ini gak cuma ada Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu. Dilanjut ada Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Jangan galau malam-malam buat temenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dan sekarang kita awali dulu dengan non-stop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Dan nanti Vina bakalan balik lagi temenin kamu jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat, malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja. Karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Inilah Idris."
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bisa habis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast

didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Info Pro 2, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Vina Mufiana. Info Pro 2. Pengusaha transportasi dan logistik menyoroti fleksibilitas kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru saja disahkan DPR RI. Ketentuan mengenai outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu dinilai perlu menyesuaikan karakter industri logistik yang dinamis dan banyak berbasis proyek. Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Trismawan Sanjaya, mengatakan fleksibilitas hubungan kerja menjadi kebutuhan penting bagi industri logistik. Pasalnya, karakter bisnis logistik yang bersifat dinamis dan sementara membutuhkan mekanisme status pekerjaan yang dapat mengikuti kondisi tertentu. Info Pro 2. Sekjen Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia, Budi Janto Ardiansyah, mengapresiasi diskon tiket pesawat Natal dan Tahun Baru 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut membantu masyarakat merencanakan perjalanan karena pemesanan tiket biasanya dilakukan jauh sebelum musim liburan tiba. Meskipun demikian, ia berharap kebijakan diskon segera diterapkan dalam sistem pemesanan tiket sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat luas. Diskon tiket pesawat dinilai dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2027 mendatang. Info Pro 2. Empat anak buah kapal MT Honor 25 berkewarganegaraan Indonesia akhirnya dipulangkan ke tanah air. Mereka sebelumnya sempat dibajak perompak di perairan Somalia, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa 6 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono serta Menteri Luar Negeri Armananta Nasir turut hadir dalam penyambutan. Keempatnya menjalani perjalanan panjang setelah berhasil keluar dari penahanan para perompak Somalia usai melewati proses negosiasi, tentunya melalui KBRI Nairobi di Kenya serta KBRI Islamabad dan KJRI Karachi di Pakistan. Menko PMK Sugiono menyampaikan pemulangan warga negara Indonesia menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Jakarta. Aduh, kota kesayangan aku yang penuh banyak cerita dan banyak warnanya. Semoga di usia yang baru kota Yogyakarta tuh semakin banyak hal-hal baik teman Pro 2 ya. Dan juga semoga Yogyakarta menjadi kota yang nyaman dan ramah untuk wisatawan. Apalagi juga sekarang kan ulang tahun Yogyakarta ke-270 teman Pro 2 ya. Kita sama-sama berdoa semoga Yogyakarta semakin baik, semakin banyak dicintai sama warganya dan semakin dicintai sama wisatawan. Amin. So, apa wishlistnya kamu teman Pro 2 buat kota Yogyakarta yang berulang tahun ke-270? Mungkin banyak di antara kamu yang berharap semoga yang namanya pungli sudah semakin berkurang, yang namanya sampah juga semakin berkurang juga, dan masih banyak lainnya kali ya. Semoga wishlistnya kamu bisa terrealisasi teman Pro 2 ya. Dan yang pasti, merayakan hari ulang tahun ke-270 kota Yogyakarta ini bakalan diperingati sama Wayang Jogja Night Carnival teman Pro 2 yang akan berlangsung nanti malam ya, sepanjang jalan Malioboro sampai titik 0 km. Ih, cakep nih kalau kata aku ya. Karena ini akhirnya WCNC tuh hadir lagi setelah tahun lalu sempat ditunda teman Pro 2 ya karena adanya efisiensi. Tapi sekarang akhirnya balik lagi dan sekitar 2000 penampil dari 14 kementerian di kota Yogyakarta bakalan meriahkan Wayang Jogja Night Carnival. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton, bisa banget nanti malam teman Pro 2 ya. Dan juga perlu diketahui bahwa mulai jam 1 siang sampai selesai ini akan ada yang namanya rekayasa lalu lintas teman Pro 2 ya. Karena memang untuk acara WCNC-nya ini akan berlangsung dari jam 1 siang gitu teman Pro 2 ya. Dan nanti akan ada beberapa pengalihan arus lalu lintas begitu. Nanti aku bakalan update juga informasinya buat kamu biar teman Pro 2 tidak salah jalan, oke? Okay? Anyway, sambil temenin kamu yang sudah memulai perjalanannya pagi hari ini ya, kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin buat temenin kamu yang lagi on the way ataupun yang lagi siap-siap pagi hari ini ya. Kasih tau ke aku kamu pengen dengerin lagu apa. Lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara juga boleh. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja. Duanya pakai angka JOGJA, oke? Okay? Dan nanti aku juga bakalan update habis ini teman Bro 2. Sambil nungguin kamu yang mau request, aku bakalan update informasi di Super Spot Review teman Bro 2. Aku mau kasih kabar dari Mark Marquez yang berharap ketika nanti MotoGP Mandalika dia bisa finish. Yes, karena sejak MotoGP Mandalika tuh masuk dalam kalendernya MotoGP, dia tuh kayaknya dari tahun 2022 sampai terakhir kemarin itu belum pernah finish teman Pro 2. Jadi kayak Mark Marquez berharap semoga tahun ini adalah tahunnya dia bisa

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Timnas Inggris menang telak 3-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan pertandingan grup A3 UEFA Nations League di Stadion Wembley, London, Rabu 7 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Inggris menang atas Republik Ceko berkat gol bunuh diri Vladimir Koval dan Brace Harry Kane. Inggris mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu setelah Trent Alexander-Arnold melepaskan tendangan bebas yang dapat dihalau kiper Ceko Lukas Hornicek. Skuad asuhan Thomas Tuchel dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-27 melalui kesalahan bek sayap Ceko Vladimir Koval yang salah mengantisipasi bola dan membuat ia melakukan gol bunuh diri dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Inggris. Marc Marquez meminta doa kepada masyarakat Indonesia saat tampil dalam MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Pembalap Ducati itu belum pernah satu kali pun finish dalam balapan utama MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia sejak sirkuit tersebut masuk kalender MotoGP di tahun 2022. Marquez gagal finish di 4 edisi beruntun, di mana pada 2022 ia bahkan terpaksa absen total pada balapan utama usai mengalami gegar otak akibat kecelakaan saat sesi pemanasan. Berikutnya pada musim 2023 dan 2024, nasibnya tak banyak berubah. Marquez kembali terjatuh di tengah lapangan pada kedua edisi sehingga tidak bisa menyelesaikan balapan. Yang pasti, Marquez tidak berkecil hati. Situasi Marquez menjelang MotoGP Mandalika 2026 juga positif. Persaingannya dengan Jorge Martin semakin ketat dan sengit. Qatar dan India resmi mengajukan diri menjadi salah satu calon tuan rumah Olimpiade 2036 sebagaimana diumumkan IOC Selasa 6 Oktober. Dengan ini, Qatar dan India akan bersaing dengan 5 negara lainnya, yaitu Hungaria, Turki, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jerman sebagai calon tuan rumah Olimpiade musim panas. Presiden IOC Christy Coventry menyatakan bahwa Olimpiade bisa dilaksanakan di mana saja. Akan tetapi, setiap negara harus menjamin atlet mendapatkan hak yang layak dan terjamin.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

hari yang panjang teman Pro 2, karena hari ini adalah hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta yang malam ini tuh bakalan diwarnai dengan Wayang Jogja Night Carnival teman Pro 2. Ini adalah puncak acaranya yang akan berlangsung di sepanjang Jalan Malioboro sampai titik 0 km Yogyakarta teman Pro 2. Nah mungkin kamu termasuk salah satu yang biasanya tuh lewat di sekitaran Jalan Malioboro, kayaknya untuk hari ini kamu bisa cari jalan alternatif lain teman Pro 2 ya. Karena kan Wayang Jogja Night Carnival itu kan baru dimulai jam 6 sore gitu ya kan. Tetapi penutupan lalu lintas ini udah dimulai jam setengah 4 sore teman Pro 2 ya. Jadi penutupan bakalan diawali dari kawasan utara Malioboro sekitar Grand Hotel The Jogja gitu ya. Jadi kendaraan dari arah Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali yang mau masuk ke Malioboro itu bakalan dialihkan gitu. Nah kalau misalnya ada kepadatan, polisi juga bakalan mengalihkan arus kendaraan ke arah barat ataupun selatan teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu pengen nonton Wayang Jogja Night Carnival teman Pro 2, kamu bisa memanfaatkan sejumlah kantong parkir yang udah disiapin di sekitar kawasan WCNC gitu ya. Dan kalau kantong parkir resminya, kamu bisa mencoba parkir di TKP Senopati, Sriwedari, Ngambeyan sampai di tempat parkir swasta di sekitar kawasan acara teman Pro 2 ya. Di Sub Kota Yogyakarta juga menyiapkan petugas buat mengawasi sejumlah lokasi parkir selama acara berlangsung gitu ya. Dan di Sub memastikan kalau tidak ada tarif parkir khusus selama WCNC 2026, tarifnya tetap mengacu pada aturan yang berlaku teman Pro 2 ya. Di salah satu titik parkir badan jalan di sekitar Rame Mall itu misalnya kayak motor tetap dikenai tarif parkir 2.000, sedangkan mobil 5.000 teman Pro 2. Sementara kalau misalnya kamu parkir di sirip-sirip Malioboro juga menggunakan tarif progresif begitu ya. Jadi Dishub juga mengingatkan juru parkir nggak boleh yang namanya memanfaatkan momentum WCNC buat nutup gitu ya, atau menarik tarif di luar ketentuan yang berlaku gitu. Nah kalau misalnya nih area utama pertunjukan udah mulai penuh, nanti teman Pro 2 tetap bisa menyaksikan WCNC dari titik lain gitu ya. Misalnya di Pemkot Yogyakarta itu menyiapkan 7 layar LED di sejumlah titik kawasan acara untuk menyebar titik tontonan gitu ya. Di Dinkes Kota Yogyakarta juga udah nyiapin 15 tim kesehatan, 15 ambulan dan juga sekitar 140 personil untuk menjaga acara WCNC tetap berjalan lancar dan mempersiapkan kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu ya. Untuk layanan kesehatan pun juga sudah disebar selama acara WCNC teman Pro 2 ya, disebar di 12 titik, 9 diantaranya dilengkapi sama tenda. So buat kamu yang pengen nonton Wayang Jogja Night Carnival, aku saranin sih mungkin bisa datang sebelum jam 6 sore teman Pro 2 ya. Karena tadi kan disampaikan bahwa penutupannya itu dimulai jam 15.30. Yes, jadi habis pulang kerja langsung siap-siap nonton Wayang Jogja Night Carnival. Jadi salah satu puncak acara hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Radio Station BTS.